0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina. Akhirnya Pertamax sama Pertamax Green.
1: Emang iya?
0: Mau gimana coba nih?
1: Ya udah gak masalah, yang penting mah kita gak butuh dolar mas.
0: Masa isi pertala sih?
2: Aduh jangan pak.
0: Emang bisa? Gak boleh juga kan, pakai harus punya kartu subsidi itu kan. Gimana dong lu?
1: Kalau menurut aku sih kita pindah warga negara sih, itu paling benar itu.
0: Wah itu sih cita-cita deh.
1: Iya. Kapan lagi ya kan?
0: Tapi ntar kata pemerintah kan, ya silakan.
1: Iya juga sih.
0: Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa juga ya. Maksudnya biar kita tidak membebankan di sini ya kan?
1: Iya.
0: Dan kita juga tidak terbebani gitu. Mm-mm. Pindah mana enaknya ya?
1: Kita membebankan di sini. Masa iya kita membebankan? Ada juga negaranya yang membebankan kita tahu. Ya jadi itu ya keputusan.
0: Bab.
1: Iya. Jadi keputusannya tadinya Pertamax itu berapa sih?
0: 12.300 apa 12.250
1: itu yang RON 92.
0: Kalau yang 95 kalau enggak salah 12.900 tadinya.
1: Jadi
0: sekarang yang RON 95 alias Pertamax Green itu jadi 17.000.
1: Wow.
0: Kalau yang RON 92 biasa, yang Pertamax biasa itu jadi 16.250.
1: Wow. Indah sekali negara ini. Kalau aku sih sebagai warga negara Indonesia ya, yang masih cinta Indonesia walaupun gak cinta pemerintahannya ya, kalau harganya pada naik sih gak apa-apa. Yang penting gaji atau misalnya apa gitu juga naik.
0: Harusnya ya, iya. Tapi itu kebijakannya dari perusahaan, dari tempat kita kerja, bukan dari pemerintah.
1: Oh iya juga.
0: Kalau
1: sih
0: yang naik mempengaruhi gaji yang ngatur pemerintah biasanya PNS. Gitu. Terus ketentuannya gitu dari pemerintah. Nah, kalau kita mah swasta-swasta begini mah yang ngatur ini perusahaannya
1: ya
0: sendiri.
1: Ya udah kalau gitu aku mau minta naik gaji ya.
0: Sama siapa?
1: Sama Butika.
0: Oke, besok gak siaran kalau gitu.

0: Jadi suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yaudahlah, gak usah dipikirin masalah bensin jalan, mau kemana-mana. Ya mau gak mau harus ngisi. Kalau gak ngisi gimana? Mau dijual mobilnya, motornya. Tapi tadi malam tuh bener-bener gak ada informasi, gak ada apa ya segala macam. Tiba-tiba, biasanya kalau ada informasi mau naik, biasanya ngantri tuh pom bensin. Ngantri panjang banget pas malam-malamnya. Ini mah gak ada loh, tiba-tiba pagi-pagi aja begitu gue bangun langsung. Lah, udah naik baik, gue belum ngisi bensin lagi. Mampus. Udahlah, daripada stres, daripada pusing, daripada marah-marah, ngambek-ngambek, ngedumel, ngomel-ngomel, kamu boleh request deh 0816-114-1014 ya. Mau request lagu apa gitu yang bikin kamu reda, tenang, hilang marah-marahnya kali ya. Belum lagi kalau ketemu sekarang lagi riweh, ribet banget pagi-pagi hari ini. Kalau gue sih lagi ngantuk banget karena tadi malam baru beres padel jam 10. Sambil nanti yang mau ikutan bagasi alias bener apa enggak sih, boleh juga mau ikutan dong bagasi, nanti kita yang telepon kok. Sekali gak mau request ya, nanti kalau udah request standby teleponnya, kita langsung telepon, kita todong kamu untuk ikutan main bagasi bener apa enggak sih. Apa sih, kayak gimana sih cara main bagasi? Gampang banget, pokoknya hari ini atau mungkin boleh kasih tau langsung nih.
1: Langsung.
0: Hari ini pokoknya bagasi tuh apa yang enggak boleh diucap, apa yang boleh diucapkan di mana tapi enggak boleh diucapkan di mana gitu. Dan hari ini bagasinya adalah apa yang boleh diomongin di bengkel tapi enggak boleh diomongin sama orang tua atau di depan orang tua. Contoh. Wah, ini boleh, ini berarti boleh di bengkel ya. Wah, udah botak nih. Nah, gak boleh noh, depan gak orang boleh. Tua lo gak boleh begitu noh.
1: Orang tua gak boleh.
0: Iya bener.
1: Kalau ngomongin ban botak gak apa-apa.
0: Iya, ban botak gak masalah.
1: Orang tua songong jatuhnya.
0: Atau apalagi?
1: Ya kayak, aduh ini mah udah turun mesin.
0: Kalau di bengkel boleh, bengkel boleh. Aman. Tapi kalau depan orang tua gak boleh.
1: Ya Allah.
0: Apalagi kalau cewek lagi. Apalagi ya. Coba sama suara mungkin ya. Punya ide yang lain ya. Boleh diomongin atau dibicarakan di bengkel tapi gak boleh depan orang tua.
1: Yes.
0: Ya, sekalian request, sekalian nanti kita telepon atau mungkin kita bacain WhatsApp-nya atau voice note juga boleh. 0816

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kinos.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woy, jelas dong.
2: Pa-

0: Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespon rencana PT Kereta Api Indonesia Persero yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurut legislator fraksi PKB itu, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 tahun sidang 5, Ketua Panja P2SK Muhammad Haikal menyebut revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memberikan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan asuransi.
3: Lembaga penjamin simpanan sebagai penyelenggara program penjamin polis memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam resolusi.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Marlin Maisara, mengungkapkan kesetaraan gender di lingkungan parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Hal tersebut sampaikannya di sela-sela sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Biograd, Serbia beberapa waktu lalu. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk berbagi pengalaman nasional, sekaligus belajar dari praktik negara lain dalam upaya mencapai keseimbangan gender di parlemen.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
5: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Pernah ada yang judulnya harusnya aku ini request dan... di request sama Ulfa Mami.
1: Ulfa Mami.
0: Ulfa Mami dari Medan. Sekalian dia mau ikutan si Bagasi, bener apa enggak sih? Katanya gini, lagunya buat kita yang sebel karena Pertamax naik. Dan ntar lagi semua harga juga bakalan naik lagi. Makasih katanya. Mana dia ikutan apa nih?
1: Enggak ada. Baik enggak tuh warga negara Indonesia kan semua naik diucapin terima kasih, terima kasih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bensin naik, gaji kagak naik.
1: Tadi gitu dikit.
0: Katanya semua serba naik. Mana gaji kita kagak naik?
1: Nah, itu dia.
0: Ulfa tadi belum ikutan Bagasi ya?
1: Ulfa,
0: ikutan dong.
1: Boleh, ini juga ada yang mau kasih komen-komen perkara Pertamax naik ya kan. Jalan pun melipir di jalur lambat aja.
0: Karena tuh sepi.
1: Apa, emang kalau efek Pertamax naik kalau jalannya di jalur lambat jadi irit bensin?
0: Enggak, maksudnya ya jalanan sepi, cukup jalan di jalur lambat aja udah enak gitu.
1: Oh gitu, kirain.
0: Ya orang pada kalau gak penting-penting amat gak usah keluar make mobil atau kendaraan, sayang bensinnya.
1: Oh, kirain mahal. Gara-gara kalau di jalur lambat jadi bisa lebih lama gitu bensinnya
0: bertahan. Enggak. Dengan jalan di sebelah kiri di jalur lambat, bensin jadi lebih murah.
1: Enggak. Oh, bisa gitu. Ya, kenapa dari tadi kita naik tol? Ini kita di jalur lambat aja terus.
0: Baru. Selamat pagi, Ibu Panos, Kain Sutra dan juga Justiper Makanan. Buluk yang suka ngambilin makanan di bawah jadi dibilang Justiper Makanan. Ini siapa, Uci ya?
1: Uci
0: bilang gini, yang gak boleh diucapin ke orang tua tapi umum di bengkel, tukar tambah kali ya?
2: Iya. Jangan dong. Mau tukar
1: lo kalau misalnya ngomong begitu di depan orang tua lo kelar. Lo dikutuk jadi batu. Ikan jadi ada malin kundang kedua.
0: Bener.
1: Iya apa? Giginya aman. Bisa-bisanya lo ngomong sama orang tua lo begitu.
0: Iya lagi. Request lagi Teteh Yura Yunita dong yang judulnya Tutur Batin. Oke nanti disimpan dulu ya Uci. Terima kasih Uci. Selamat pagi buat Uci. Eh by the way,
1: apa?
0: Bener yang gigi tadi gitu? Wah, giginya patah nih, ganti deh.
3: Coba ringnya diganti.
1: Apa?
3: Ring seher kan harusnya.
0: Iya.
3: Tapi kalau saya ring jantung kan bisa.
2: Nggak, dipasang ring kali ya.
3: Iya.
0: Di bengkel boleh nih. Ah, giginya goyang. Cabut dah.
1: Giginya goyang, cabut dah. Ada nih dari Wahyu ya.
0: Iya Pak Wahyu, selamat pagi Wahyu.
1: Wahyu kirim voice note nih.
4: Pagi suara.
0: Ih, semangatnya keren banget.
4: Bahagia selalu.
0: Amin.
4: Yang ikutan Bagasi dong. Yang enggak boleh bilang di depan orang tua kalau ibu ngomong, kita dongkrak aja tuh.
0: Ya, itu aja. disuruh. Eh, Nos. Warung sana beli minyak goreng. Ah, gua dongkrak nih.
1: Enggak boleh. Kelar dikeluarin dari kakak kayak begitu. Enggak boleh. Ikan.
0: Apa makasih lagi? Wahyu ya. Wahyu request lagu enggak tadi? Enggak. Thank you Wahyu ya. Suka deh semangatnya. Lagi enggak? Silakan yang belum ikutan Bagasi sekalian request ya. Jadi sekali lagi Bagasi itu adalah kata-kata yang tidak boleh diucapkan sama orang tua atau di depan orang tua tapi boleh di bengkel boleh.
1: Apa
0: hari
1: ya?
0: Ini lagi gitu tuh.
1: Ya namanya konteksnya. Juga udah tua jadi banyak rusaknya.
3: Oh iya,
0: orang
3: tua.
0: Iya. Ya maklum udah tua rusak mulu gitu.
1: Iya.
3: Repotin mulu
0: Aduh. Jangan kemana-mana sama suara tetap di suara seru. Yang belum ikutan Bagasi 0816

0: barengan kita sekitar sampai jam 10. Sahabat Suara, ini lagunya
1: NPD.
0: NPD itu kepanjangannya apa tuh? Narcissistic?
2: Apa disorder gitu?
0: Iya, disorder ya. Judulnya, jadi gue baru tahu kalau 33 itu tadinya tuh konten kreator.
2: Terus jadi penyanyi.
0: Ya ini caranya jadi.
2: Lah berarti kita juga masih ada harapan untuk jadi begitu, Mas.
0: Udah. Tapi gak berhasil.
2: Iya, lagu
0: kali ini mereka berhasil.
2: Iya, lagu kita gak diputer di Suara
0: Marah. Gak ada yang mau denger.
2: Ada, aku mah dengerin.
0: Ya cuman kamu doang.
2: Iya, yang penting
0: anak kita aja gak mau dengerin. Sampai Suara kita masih main bagasi ya. Benar apa enggak sih? Jadi kalimat atau kata-kata apa yang boleh diucapkan di bengkel tapi gak boleh di depan orang tua.
2: Nah ada Fitri nih.
0: Selamat pagi Fitri.
2: Fitri bilang katanya yang boleh di bengkel gak ganti, boleh ganti, udah umur soalnya. Wah kacau.
0: Bawa-bawa umur lagi.
2: Serem banget. Iya.
0: Aduh dikeluarin itu dari kakak itu.
2: Nah requestnya 2001 kali. 1000 kali kali Fitri.
0: 1000 kali Fitri.
2: Iya.
0: Suka ngadi-ngadi si Fitri.
2: Ada lagi dari Prabowo nih.
0: Selamat pagi Pak Prabowo.
2: Pak Prabowo.
0: Bensin gak mau turun. Ini bapak-bapak kan?
2: Iya.
0: Oh lain Prabowo.
2: Kalau ya, Prabowo yang ini mah insya Allah.
0: Ini mah Prabowo di Bekasi ya.
2: Apa ya? Iya betul. Iya.
0: Ikutan topik silakan. Ganti oli gak? Iya. Ganti oli enggak.
1: Olinya rembes tuh.
0: Terus dibilangin depannya kakek-kakek.
2: Suruh ganti oli.
0: Terus kakek-kakek bilang, udah enggak bisa cu.
2: Aduh, mau request tantri ibu pekerja belum ya? Buat istri saya sama Pogina dan ibu-ibu di luar sana yang selalu bekerja untuk anak dan keluarga.
0: Kaprita, ini banyak banget yang minta kotak.
2: Aku juga minta Kaprita. Itu bagus Kaprita.
0: Tapi nanti puter ini biasanya jam 9 noh.
2: Kenapa? Jangan.
0: Melo.
2: Lagunya?
0: Melo banget.
2: Tapi kalau kakak Tantrima yang nyanyi ada.
0: Tetap powerful
2: aroma
0: ya.
2: Aroma rocknya ada.
0: Aroma. Itu. Pisang kali ya aroma. Pisang. Aduh. Aroma.
2: Oh enak ya. Ada lagi nih pagi Bu Nos.
0: Pagi.
2: Yang boleh
0: ini
2: bilang.
0: Ini Rina ya?
2: Ini.
0: Rina udah tahu fotonya
2: emang
0: gue.
2: Emang iya? Bukan.
0: Oh bukan ya? Siapa ya?
2: Yang boleh bilang depan.
0: Dari Cil.
2: Hah?
0: Dari Cil.
2: Oh dari Cil ya,
0: ya pagi,
2: yang nggak boleh bilang depan orang tua tapi boleh di bengkel. Makin tua makin ngerepotin, banyak jajannya.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Sumpah,
0: depan orang tua harus diketok
2: banget, nyinyir banget.
0: Diketok nih. Gua kutuk lo jadi batu.
1: Gak ada jajan mulu
2: gitu. Iya lagi mau request.
0: Lu tiap hari waktu masih kecil minta jajan mulu.
2: Nah itu.
0: Gua udah tua lu kagak kasih uang jajan lu.
2: Udah gitu-gitu lagi ngerepotin lagi bilangnya makin tua makin ngerepotin, banyak jajannya gitu. Astagfirullah.
0: Request 7 melompat lebih tinggi. Oke.
2: Okay. Ada lagi nih saya ini request.
0: Nah, request doang,
2: request usah skip. Doang. Tapi dia lagi typing sih. Pagi nih dari Taiwan, katanya lagi hujan.
0: Pagi Taiwan. Ih cakep banget lagi. Ih,
2: iya Taiwan bagus ya kayaknya.
0: Kamu
2: ya.
0: Kamu gak kepikiran ke Taiwan sih?
2: Apa ya?
0: Liburan?
2: Takut dicari sama Toming Se aku tuh.
1: Ya. Kenal.
2: Ya.
0: Cincai kali ya.
2: Aduh.
0: Sancai maksudnya.
2: Sancai udah gak ada, udah almarhum.
0: Sancai mah ada terus Nul.
2: Tokohnya. Iya, pemainnya.
0: Karakternya yang udah gak ada.
2: Ada Acus nih.
0: Acus selamat pagi.
2: Yang gak boleh depan orang tua mah udah gak bisa dibenerin, bakar aja.
0: Enggak dibakar. Di bengkel juga gak dibakar. Acus jangan berlebihan. Udah gak bisa dibenerin, ganti aja kali ya gitu. Atau gak buang aja kali ya gitu.
1: Salah nih kurasi dia sama orang tua.
0: Iya
1: aja.
0: Nih
2: Cus, lo ada apa sama orang tua? Lo mau dibakar orang tua lo Cus? Lo pikir

0: Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya suara fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap di lingkungan Bea Cukai dan menegaskan informasi yang beredar tidak benar. Ia menyatakan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut bersama Hotman Paris serta mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Sementara itu, KPK mengonfirmasi nama Raffi sempat muncul dalam persidangan terkait titipan barang elektronik, namun belum menemukan fakta yang mengarah pada keterlibatan pidana sehingga belum dilakukan pemanggilan lebih lanjut.
2: Suara fakta.
1: Timnas Indonesia kembali naik di ranking FIFA setelah mengalahkan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan tersebut menambah poin Garuda dan mendongkrak posisi di klasemen dunia sehingga melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga meraih hasil bagus pada laga internasional bulan ini. Indonesia kini semakin dekat menembus peringkat yang lebih tinggi dan memperkuat posisinya di persaingan sepak bola internasional. Demikian suara fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Ini kabar baik nih dari Indonesia.
1: Ada kabar baik dari Indonesia, akhirnya.
2: Ya abis kan sekarang ya yang beredar kayaknya ya.
1: Iya.
2: Gue yakin sahabat suara pada setuju ya. Kayaknya berita sekarang tuh kabar buruk semua gak sih tentang Indonesia? Ya gak sih?
1: Bukan ya kayaknya.
2: Emangnya ya?
3: Emang iya.
2: Sedih. Gua mau ya. Emang iya ya. Iya.
1: Apa emang kabar baiknya kalau boleh tahu, Bang?
2: Ini dari dunia musik, band legendaris Slang kembali mencuri perhatian lewat lagu terbaru mereka. Judulnya Rusak Ancur.
1: Ih, bagus lagi lagu Kakak Slang ini.
2: Yang menjadi bagian dari album ke-26, judul albumnya Republik Fufu Fafa.
1: Keren sih, menurut aku video klipnya bagus.
2: Video klipnya ya bagus kan? Dan lagunya bagus.
1: Dan tuh lagunya juga
2: kritisasi banget.
1: Iya, kritisasi.
2: Yoi, tentang wah itu sih, itu benar-benar kritik banget tentang Indonesia banget. Dibahas di situ tentang pembangunan IKN lah apa segala macam. Liriknya udah enggak sembunyi-sembunyi lagi gitu loh. Ya gak sih kan ya. Biasanya cuma nyindir ya. Ini bukan nyindir.
1: Ya tapi gak apa-apa gak sih. Maksudnya kakak-kakak Slang itu mewakili suara-suara warga Indonesia banget. Iya.
2: Lagu ini dinilai mengkritik sosial dan menyinggung berbagai fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Seperti karya-karya sebelumnya, Slang kembali menunjukkan keberanian mereka dalam menyuarakan keresahan melalui musik.
1: Nah
2: kan judul
1: itu
2: albumnya aja kan udah Republik Fufu Fafa. Itu aja udah nyentil banget enggak sih?
1: Emang Fufu, iya baru gue mau tanya Fufu Fafa siapa?
2: Bukan siapa? Itu apa?
3: Apa sih?
2: Lah
3: apa?
2: Itu jajanan bocah.
1: Hah?
2: Jajanan bocah.
1: Apaan jajanan bocah?
2: Jajanan bocah tapi yang viral aja gitu.
1: Oh, kok
2: jadi
1: bisa?
2: Kalau Fufu Fafa itu berarti dia masih bocah tapi viral gitu.
3: Iya, iya, iya.
1: Dia masih bocah tapi viral. Oh gitu. Oke oke, gak masalah.
2: Kita lebih tua masalahnya dulu.
1: Kita lebih tua.
2: Iya iyalah.
1: Ya harusnya dia bocahnya Salim sama kita. Orang kita lebih tua kan.
2: Harusnya.
1: Harusnya.
2: Kalau etikanya begitu ya.
1: Iya.
2: Tapi jabatannya jauh dulu. Perilisannya pun memicu beragam reaksi di media sosial. Sahabat suara, mulai dari pujian karena dianggap tetap konsisten menyampaikan kritik sosial hingga pertanyaan soal pesan dan arah yang diambil band asal Potlot tersebut.
1: Nah, coba mungkin ini kita sedikit ngobrol. Ini obrolan kita agak berat ya.
2: Iya kan, dari ini kan tadi aku bilang lagu ini kabar baik dari Indonesia.
1: Iya.
2: Yang belakangan ini kita dengar tentang Indonesia adalah kabar-kabar gak baik.
1: Nah, siapa
2: yang paling hangat adalah
1: kabar yang
2: BBM
1: paling
2: hangat,
1: BBM tadi pagi kita baru ngomongin ya. Kalau Pertamax akhirnya naik juga.

0: Max Green, betul.
1: Iya, nah mungkin ada kabar baik apa yang masih kamu temui di Indonesia gitu.
0: Betul banget Ibun. Jadi kalau kita ngomongin kejelekan, kejelekan terus ya.
1: Kamu ini masih ada kabar baik dari Indonesia ini?
0: Belum sampai situ.
1: Oh, belum.
0: Tapi kan gini faktanya, kita kan masih tetap tinggal di sini ya.
1: Iya, masih tinggal
0: mau
1: di Indonesia.
0: Enggak mau, masih bersyukur lu masih boleh tinggal di sini gitu loh.
1: Oh.
0: Kan sebenarnya ya kalau mau jahat ya, lu banyak banget protes, cabut lu dari sini.
1: Emang bisa gitu ya?
0: Iya, loh. Lah ya bisa dong.
1: Berarti kalau misalnya sama pemerintahan kita bisa digituin, kayak lu banyak banget protes, lu cabut dari sini. Nah terus kalau misalnya rakyat yang merasa menderita, pemerintah gak bener, lu turun deh dari jabatan lu, gak bener gitu. Boleh juga dong, biar adil.
0: Tapi kan ada undang-undangnya.
1: Undang-undangnya
0: bisa apa? Dicabut, bisa dicopot, asalkan bla bla bla bla bla bla bla bla. Ada syarat-syarat begitu, ada undang-undangnya, ada hukumnya.
1: Oh, belum masuk ke syarat-syarat emang ya? Padahal
0: iya,
1: itu banyak banget tuh syarat-syarat yang bisa.
0: Kalau pemerintah, pemerintah bisa dulu cabut aja lah gitu. Kamu dicoret dari kewarganegaraannya di Indonesia, dicabut, dicoret. Bisa dulu, tapi negara enggak mau.
1: Karena?
0: Ntar enggak dapat pajak.
1: Iya, itu ya kan? Itu dia. Makanya
0: sekarang kita ngomongin yang baiknya aja dulu, jangan yang jelek-jeleknya aja deh.
1: Iya, masalahnya aku belum ketemu.
0: Ada,
1: kamu
0: ada.
1: Ada apa?
0: Aku ada nih.
1: Apaan tuh?
0: Warga negara Indonesia, itu free visa kalau mau ke Korea Selatan.
1: Oh, tadinya ngurus visa.
0: Iya. Itu warga negara Indonesia sekarang free visanya kalau mau ke Korea.
1: Itu bukan kebaikan hati dari pemerintahan Koreanya ya?
0: Ya enggak, maksudnya kan untuk Indonesianya.
1: Oh,
0: bukan dari Indonesia yang enggak peduli. Pokoknya kabar baik yang kita terima sebagai warga negara Indonesia gitu loh.
1: Oh iya.
0: Loh, ada gak loh? Itu yang baru gue dengar. Gak usah yang berat-berat lah. Yang menurut kamu nih sahabat Suara, ya ini gue mah happy gitu. Ada lagi nih gue nih. Ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Udah nemu belum?
2: Belum.
1: Rizky mah anaknya positive thinking ya. Iya bagus. Apalagi
0: supaya gak ngedumel mulu.
1: Iya dong. Boleh apalagi tuh.
0: Yang baru-baru dengar BI rate naik, sekarang jadi 5,5, tadinya 4,75. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan dan juga memanggil lagi, mengundang lagi para investor.
1: Maksudnya suku bunga naik.
0: Yoi.
1: Yang punya KPR bagaimana? Yang punya KPR suku bunganya naik juga dong berarti. Misalnya yang punya cicil-cicilan gitu.
0: Iya sih.
1: Berarti
0: ya, tapi itu berita baik tetap sih.
1: Iya,
0: berita baik. Jadi memang investor bisa bertahan di sini atau mungkin mendatangkan investor baru. Tapi ya KPR emang naik.
1: Iya, baik dong itu berarti, Rizky.
0: Sahabat-sahabat cuma kamu cerita di 0816 114 1014 ya, kabar baik tentang Indonesia yang kamu baca, yang kamu dapatkan, kamu dengar belakangan ini coba.
1: Akhirnya aku ketemu.
0: Ada nanti ya?
1: Iya.
0: Nanti
1: ya? Enggak boleh sekarang ya?
0: Nanti dong.
1: Ya udahlah.
0: Sekarang kita puterin dulu lagunya Slang yang barusan informasi udah kita baca.
2: Rusak
0: hancur. Emang udah hancur.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Satu lagu dari berjudul
1: Aduh Bola Mata.
0: Aduh bola mata.
2: Ah, kelilipan dong.
3: Aduh apaan?
0: Aduh bola mata ya. Artinya apa dulu ya?
3: Aduh bola mata, tatapan mungkin. Tatap mata saya. Gitu.
0: Kenapa aduh bola mata? Kenapa enggak adu biji?
3: Biji mata.
0: Biji mata.
3: Kata aku mah yang enak biji salak.
0: Kalau diadu keras.
3: Oh, itu
0: mental jadi kolak mana tuh?
3: Bukan yang makanan yang pakai sumsum.
0: Iya itu. Kita sedang membahas kabar baik tentang Indonesia, apa yang baru saja kamu dengarkan atau mungkin baru-baru ini kamu dapatkan gitu ya. Kamu boleh kirim ke 0816-114-1014. Kayak siapa ini satu ini? Oh, Ibun tadi ceritanya.
3: Iya.
0: Apa Ibun katanya udah nemu?
3: Aku menemukan kabar baik.
0: Apa tuh?
3: Kalau MBG di stop walaupun sementara ya katanya ya.
0: Itu kabar baik ya.
3: Buat aku sih enggak
0: tapi,
3: ya.
0: Tapi buat para investornya, untuk para vendor-vendornya ngamuk pasti.
3: Ngamuk. Kenapa?
2: Tapi buat warga Indonesia itu kabar baik.
0: tapi buat para penerima MBG gimana? Belum tentu nih, baik apa enggak nih?
3: Ya mungkin ada sebagian yang merasa sedih kalau yang benar nerimanya.
0: Iya, gue yakin ada kok vendor yang benar.
3: Iya, tapi mungkin banyak juga yang happy gitu.
0: Iya, karena vendornya gak benar.
3: Iya, itu
0: supply-nya
3: dia.
0: Supply-nya gak benar MBG-nya ya.
1: Karena libur sekolah gak sih?
0: Ternyata di dekat rumah gue, sahabat suara.
3: Karena libur sekolah doang katanya gitu, kata Reti tuh.
0: Mungkin ya.
3: Ya,
0: ternyata dekat rumah gue ada
3: loh
0: dapur MBG.
3: Oh iya. Iya, ada.
0: Iya. Posisinya iya. Dia tusuk sate, jadi begitu gue liatin situ langsung gede banget tusuknya. BGN.
3: Iya, ada truk-truknya juga.
0: Oh, truk. Mobil pick up,
3: iya, mobil box. Iya, mobil box itu ya. Betul.
0: Oke, kita baca WhatsApp nih dari
3: bro, siapa ini?
1: Belum ada.
3: Tuh kan.
0: Berarti gak ada.
3: Gak ada yang tahu kabar.
0: Berarti gak ada beritanya ya. Oh tadi, oh ini kabar baik.
3: Apa?
0: Indonesia menang tadi malam lawan Mozambik.
3: Wow.
0: Timnas Garudanya.
3: Bola ya?
0: Bola. Itu salah satu pertandingan agenda FIFA. Jadi resmi tuh. Dan konon katanya kan dari kita peringkatnya 122.
3: Iya.
0: Nah dua pertandingan berturut-turut ini kita melawan negara-negara atau tim-tim yang rankingnya di atas kita. Nah kita dua-duanya menang.
3: Keren.
0: Konon katanya kita rankingnya naik dari 122 jadi
3: 115
0: atau 116 gitu.
3: Oh, bukan 121.
0: 121 bukan, 212.
3: Ah, Wiro Sableng apa sih, buta dari gua hantu dong kayak begitu.
0: Jadi tadi malam menang ya 1-0 atas Mozambik, main di GBK. Gol tunggalnya dicetak oleh siapa lagi kalau bukan siapa lagi? Oleh Romeni yang gini, tangannya gini kalau megang dagu
3: Romeni
0: gitu. Emang namanya jago, sahabat suara. Si Oleh Romeni ini berani ya pegang bola. Apalagi pas sudah menit-menit terakhir. Kan emang harus mendelay ya. Berani pegang bolanya loh. Gokil gue ngeliat. Biasanya kan orang Indonesia tuh lari kesana kemari untuk mengamankan bola ya. Ini berani pegang bola loh dia.
3: Berarti dia itu dong. Di diskualifikasi kalau pegang bola. Kan harusnya pakai kaki. Kalau dia pegang sama tangan kan berarti nanti itu dikasih kartu kuning. Handsball, gak boleh dong.
0: Udah kok mending ini aja lah, ngurusin galon di rumah lah. Tuh belum pada dibeli, belum pada digantiin.
3: Naik.
0: Emang berita tentang Indonesia yang baik gak tahu.
3: Lah emang yang
0: sepak bola kagak ngerti.
3: Coba aku
0: maksudnya
3: tanya.
0: Itu pegang iya. Bola itu nahan bola gitu, dikontrol gitu, tapi gak dioper, gak diapa.
3: Nahan bolanya bola. Di mana?
0: Di kaki.
3: Bukan tadi di kon apa?
0: Dikontrol. Jangan mancing, masih pakai. Allahu Akbar.
3: Ya kan aku cuman ini klarifikasi aja, takut salah ngomong. Ntar kalau salah-salah minus 5.
0: Kamu taunya apa sih?
3: Aku.
0: Iya.
3: Aku taunya aku sayang sih sama kamu. Asik. Yeah. Yeah.

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar.

0: lagi stop. Anak aku bosan banget kalau nggak dimakan mubazir. Kata dia kalau nggak dimakan
1: tadi mubazir. Oh, jadi sekolah anaknya Lili ini dapat MBG.
0: Iya. Okay. Dilema juga. Rumah kita di Gunung Kidul, dikontrakan sama SPPG. Gimana ya? Dong ya?
2: Sumber penghasilan.
0: Salah. Satuan ini gizi ya?
1: Bentar dulu.
2: G-nya gizi.
1: Boy. Jadi Lili kabar baiknya
0: untuk di sini mana? Itu.
1: Kabar baiknya
0: dapur mana? MBG. Oh.
1: Kabar baiknya yang mana ini?
0: Ya itu MBG di stop.
1: Oh, udah tadi dibahas sama ibu nih ya, tapi ya.
0: Begini, kan ngomong-ngomong nih ya kan, dari tadi kan kita berusaha untuk positive thinking. Kita minta sahabat suara untuk memberitahu apa kabar baik
1: tentang Indonesia
0: yang bisa kamu dapatkan.
1: WhatsApp sepi
0: banget. Kita ganti yuk, gimana kalau misalnya kamu kita kasih tempat dan waktu, kita persilahkan untuk memberikan kritik-kritik, saran membangun yang menjadi unek-unek kamu terhadap negara Indonesia.
1: Rame
0: itu
1: langsung.
0: Itu dia.
1: Pasti rame WhatsApp-nya.
0: Bisa, kita mah anaknya ngikutin gimana pasar. Iya kan?
1: Nih apa kalau tuh? Ngomongin kabar baik lagi ya, BTS mau manggung di Indonesia. Itu kabar baik menurut gua. Ya kan, dengan kondisi Indonesia yang saat ini menurut banyak netizen tuh sedang tidak baik-baik aja. Tapi iya. BTS ini kan adalah K-pop yang udah go internasional, go world tour apa segala macam ya.
0: Iya.
1: Tapi masih mau menyempatkan untuk perform di Indonesia.
0: Nah,
1: itu kabar baik
0: terus
1: loh.
0: Terus konon katanya kan negara ini lagi susah gitu ya kan, apa-apa naik. Terus kayak masyarakatnya hidupnya mulai semakin sulit. Tapi udah bisa ya beli tiketnya BTS.
1: Nabung
0: lho. Oh, nabung. Oh, iya.
1: Positive thinking aja, selalu positif.
0: Iya, itu
1: Ibu dia. Ibu dan Papinos, ini Gitaf nih.
0: Gitaf.
1: Bukan lain. Jujur, aku pribadi gak salah sama program MBG. Karena mungkin bagi masyarakat yang tiap hari belum bisa makan itu sangat terbantu. Tadi dulu, ini kabar baik gak nih? Kalau bukan kabar baik gak usah dibaca.
0: Lanjut, tapi di sisi lain orang-orang dipercayai untuk mengolah program ini sama sekali tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Program sebesar ini malah menjadikan manusia-manusia rakus, terus kayak tukang korupsi. Ini kata-katanya lo ya, bukan Gina lo yang ngomong ya, Gina baca doang lo.
1: Udah lagi ngomongin positif ini, kalau kritik
0: dan
1: belum.
0: Palsu hingga dapat keuntungan 1M per hari.
1: Gak usah dibaca, Woi,
0: kalau kayak gini kabar baik kita buka dapur MBG juga 1M per hari loh mas.
1: Gas, aku sih setuju, aku sih yes.
0: Kita bagi 4 ntar.
2: Jadi pun.
0: Lah itu, ayo. Makanya, lu kan biasanya kan bagian transportasi kan suka touring. Nah lu bagian transportasinya. Pasti. Nanti aku mah bagian yang masak. Kamu kan pinter ngomong, kamu marketingnya. Nanti Buluk mah bagian tidur aja, santai nerima duit.
1: Ya nggak usah dikasih duit kalau gitu, kalau nggak kerja ngapain?
0: Ya Allah, 1 miliar per hari mah.
2: Lumayan ya.
1: Lumayan banget.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma di Iswa.

0: begitu. Apalagi ada lagi kabar baik.
1: Ada lagi tadi, bentar tadi ada aku nemu kok. Oh, ini koruptor ketangkep dari 3 jadi 20.
0: Itu kabar baik.
1: Iya.
0: Iya, bisa. Ada lagi.
1: Apa lagi ya?
0: Kita baru kali ini merasa segagal ini bikin topik loh. Ya. Berarti itu bisa ditarik kesimpulan bahwa orang-orang sampai ada yang komen tadi, saya udah sampai nyari ke Taman Puring belum ketemu kabar baik Indonesia apa gitu.
1: Artinya ya kan? itu jadi sindiran juga, bukan sindiran sih. Jadi sentilan juga enggak sih buat pemerintah kalau dengar ya. Lu jangan ngasih kabar buruk mulu. Kabar baik ngapa?
0: Ada kan waktu itu kan ada kabar baik tuh yang aku baca kan, kayak kita gak perlu khawatir walaupun dolar naik kan ekonomi Indonesia mah tetap tinggi apa nomor bukan, keberapa
1: pokoknya
0: gitu.
1: Kalau mau tahu ekonomi baik-baik aja atau enggak, tinggal lihat aja mukanya Pak Purbaya. Kalau Pak Purbaya masih senyum, berarti ekonomi masih baik-baik aja. Gua kitik-kitik tiap hari tuh Pak Purbaya. Biar ketawa.
0: Udahlah, mendingan kita main kocak aja gimana?
1: Boleh. Yuk gas. Yang mau ikutan kocak silakan ya. Dari kemarin kita mainnya berempat mulu. Ayo dong. Pada ikutan Sahabat Suara kalau mau ikutan ya kocak koneksi cerita acaknya. Gimana Ibun?
0: Boleh langsung nanti pakai formatnya. Ketik ke WhatsApp kita hashtag kocak. Terus WhatsApp kita di nomor 0816 114 1014.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Cina.
1: Ini makin kesini makin gak enak nih, orang motong nih.
2: Tadi udah disiapin.
3: Siapa yang motong?
0: Nih.
3: Oh.
0: Potong lagunya makin gak enak. Maaf ya sahabat suara. Yang pasti kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru.
3: Iya. Kan ngomongin, tadi kita udah ngomongin tentang
0: kabar baik.
3: Kabar baik.
0: Masih ada Kondul. Aku tambahin dikit ya.
3: Apalagi ini kata Uci. Masih ada. Kinos mah positif thinking banget orangnya ya.
0: Dul, pasti ada. Ya. Supaya kita lumayan agak tenang gitu
3: hidup apa di Indonesia. Apa contohnya?
0: Harga diesel atau solar.
3: Iya.
0: Itu udah sempat turun. Bener tuh kemarin kata Aci. Katanya sekarang 24. 24 ribu kalau gak salah. Kan sempat 27-28.
3: Oh,
0: bahkan
3: iya
0: sempat 30.500.
3: Iya. Ada dari Mama Ami juga di TikTok katanya kabar baik hari ini harga tomat turun.
0: Harga tomat turun.
3: Terus abis itu
0: harga aftur juga katanya turun. Harusnya pengaruhnya kemana? Harusnya tiket pesawat agak turun nih. Kalau aftur udah turun berarti harga tiket harusnya turun.
3: Kalau gak salah sih tiket pesawat misalnya yang kepergian satu kali jalan misalnya 1,5 juta gitu ya.
0: Karena aftur turun
3: jadi 1.489.000.
0: Wah. Cuma 10 ribu turunnya.

0: Kinos Gina sampai jam 10. Untuk kocak koneksi cerita acak.
1: Ya ya ya. Kalau ada
0: ada bumper in. Kayak baru sekali siaran aja dulu.

0: Kain Sutra.
1: Halo.
2: Wah,
0: selamat pagi Kain Sutra.
2: Biasa.
0: Kain Sutra, kamu datang ke sini pakai apa? Kok happy banget? Kalau kamu pakai kendaraan harusnya kamu sedih.
3: Ah, justru itu karena kendaraan semua BBM naik. Alhasil saya jalan kaki.
0: Jalan kaki. Menyehatkan ya.
3: Menyehatkan dan betis pegel sekali, Pak.
0: Jantung sehat, betis bucat.
2: Tapi kalau gak salah kan kali ini jalan kakinya gak sendirian.
3: Enggak dong.
2: Ada yang bisa digandeng.
3: Ada dong. Kali ini saya mengajak seseorang yang akan saya ajak untuk bermain kocak.
0: Saya mengajak yang akan saya ajak. Oke, baik.
2: Bagus kalimatnya itu, kalimat bahasa Indonesia.
0: Saya mengajak yang akan saya ajak.
2: Acap kali.
3: Langsung aja kita sapa. Halo.
0: Kemarin udah bener padahal ya.
2: Iya.
4: Halo.
0: Selamat pagi. Sama Ucia.
4: Selamat pagi. Sotoy deh.
0: Sama,
4: kenal deh.
0: Sama Lucia.
4: Iya.
0: Oke, kita tutup yuk teleponnya.
2: Jahat banget.
4: Ya Allah, jahat banget.
2: Aduh. Oh, Uci itu nama asli Lucy.
0: Emang iya.
2: Lucindra. Bisa-bisanya begitu.
0: Uci, serius nama asli kamu Lucy?
4: Iya.
0: Kurang pantas.
4: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
3: Parah banget Bapak Nos.
4: Parah loh. Daripada kamu, Rizky Triantono Sukatoni, ya kan?
2: Ya, dia apa nama lengkapnya? Kenapa maksudnya namanya kurang komersil, kurang menjual apa gimana?
0: Bokap gue yang ngasih tuh, Ci.
4: Bukan gue yang ngomong loh, gini lo yang ngomong.
0: Tapi emang, kemarin terakhir saya bilang sama bokap gue, 2026 nama kok Triantono.
2: Ya berarti kalau ketahuan kamu kelahiran orang lama gitu.
0: Oh iya juga sih.
2: Ya kita main ya.
3: Oke.
0: Siap ya, Ci.
3: Kita lanjutkan permainannya. Insyaallah. Nanti dari kami, nanti Uci abis dari Bung kali ya.
0: Bentar lo.
3: Apa?
0: Ngomong yang benar.
3: Iya, tuh, ini kan? Udah ngomong.
0: Artikulasi.
2: Yang ngantuk gua, Kain Sutra bukan.
3: Baiklah, lu. Kali ini kita dimulailah ceritanya.
0: Jambak akar jenggotnya nih.
3: Pada suatu hari ada seseorang yang punya kerjanya tuh ngeluh mulu.
0: Oh, gina banget nih.
3: Ngeluh karena kebijakan yang ada di sekitar kita. Jadi orang ini tuh lagi berjalan. Yang intinya dia mau membeli bensin. Ketika dia mau isi, ternyata dia malah ngeluh dan berkata, "Ibun."
2: Lah?
0: Ibun dulu boleh.
2: Kok ke gua?
0: Lah enggak apa-apa.
2: Lah biasa ke Kinos.
0: Ya enggak apa-apa kan.
2: Lah bukan suka, suka apa-apa.
0: Narator dong. Naratornya mau ngasih ke ibun dulu enggak apa-apa dong. Tadi ulang kalimat terakhir.
3: Ketika mau isi bensin, ketika dia ngeluh isi bensin dan dia berkata,
2: "Ada udang di balik batu."
0: Cakep. Langsung pantun nih.
2: Berapa harganya seliter tuh? Mau isi bensin kan?
0: Iya. Ada udang di balik batu. Berapa harganya seliter tuh?
2: Lau jangan ketawa. Ini harusnya jatah lau. Gak ada dari tadi perjanjian tiba-tiba ke Gina, ikan?
0: Kan kita dituntut harus siap terus.
2: Iya, itu dia. Dan akhirnya karena harga BBM apa Uci?
4: Gak.
2: Dan akhirnya karena harga BBM ini naik, orang ini pun tidak jadi mengisi bensin.
0: Karena mahal ya.
2: Iya. Dan dia terfikirkan apakah lebih baik kalau kendaraanku ini diisi.
0: Siapa nih?
2: Kinos.
0: Spiritus.
3: Ya, yes, spiritus.
2: Wow. Biru tuh airnya.
0: Mau lab kimia apa gimana sih? Ya? Mau belajar lab kimia. Waduh.
2: Jangan lupa pakai tabung reaksi.
0: Yes. Yeah. Apakah mungkin kendaraan saya ini siapa tahu bisa diganti dengan spiritus nih bahan bakarnya? Buktinya kalau di laboratorium aja kita membakar si sumbu ini dengan menggunakan spiritus, tahan lama, irit lagi. Kita coba. Gak nyala. Berarti gak bisa pakai spiritus. Oke, berikutnya aku akan mencoba lagi nih cara lain, alternatif lain selain spiritus yang bisa mengganti bahan bakar kendaraanku. Aku coba kali ini menggunakan
3: Uci.
4: Menggunakan santan kelapa.
2: Oh. Wah, santan kelapa.
0: Jadi bisa dipakai macam-macam, bisa dipakai untuk kendaraan, bisa untuk ngegoreng.
2: Iya. Kalau lebaran bisa bikin rendang.
0: Oh, bisa.
2: Iya.
0: Bisa benar. Begitu dimakan rasanya hanya kenalpot.
2: Konon katanya, bukan kononnya itu. Uci.
4: Jadi konon katanya santan kelapa itu kan bisa terbuat dari kelapa sawit juga. Nah, jadi mengandung bahan bakar. Jadi walaupun misalkan harga BBM itu naik, ibu-ibu tidak perlu khawatir, tinggal beli kelapa parut. Santannya kelapanya diperes jadi santan, lalu dimasukkan ke dalam
3: ke dalam wajan yang sudah disediakan. Jadi masak.
2: Maaf, lu jadi Bu Siska berdua.
0: Kan lagi mau ganti ini bahan bakar kendaraan.
3: Iya, kan dimasukin ke wajan dulu.
0: Oh, masih diolah. Masih ada proses.
3: Ini kan ada prosesnya, Bang. Namanya sebuah bahan bakar tuh enggak langsung dimasukin gitu aja. Pasti harus dioplos dulu.
2: Maksudnya
3: dicampur dulu dengan bahan-bahan yang lain.
2: Jadi bahan bakar selama ini enggak murni.
3: Loh, ini nganu loh.
0: Enggak boleh gitu. Apa? Memang pernah.
2: Yeah. Oh, memang pernah.
3: Ya, kemudian setelah bahan-bahan ini diolah, bahan bakar ini tidak berguna ternyata. Tidak berfungsi dikarenakan
0: Ibun. Tidak berfungsi dikarenakan
2: bahan bakar ini tidak berfungsi.
3: Iya, dikarenakan apa ya?
2: Sebenarnya dia adalah bahan pakaian.
3: Oh gitu.
0: Nyebrang. Masuk. Kan tadi ini masukin ke wajan bahan pakaian kain
2: masukin
0: berarti
2: ke bahan bakar.
0: Jadi dari kelapa sawit jadi kain.
2: Iya. Gitu.
3: Apa sih?
2: Iya, karena kan ternyata tidak berfungsi. Setelah ditelaah, ternyata dia tuh bukan bahan bakar, dia adalah bahan pakaian. Dan yang pada akhirnya aku memutuskan untuk
0: memutuskan untuk mengganti kendaraanku saja.
3: Pinter nih.
2: Iya, bagus.
0: Pinter. Jadi ternyata dia tadi nyoba bahan bakar enggak bisa. Ternyata emang kendaraannya rusak.
3: Kendaraannya mabuk.
0: Jadi aku akan mengganti kendaraanku saja menggunakan sepeda yang lebih ramah dari bahan bakar, ramah dari polusi. Nah, kebetulan saya ada sepeda nih. Sepedanya tapi rantainya udah copot. Aku akan bikin rantai ini secara manual menggunakan bahan dari
2: Uci.
0: Rantai sepeda. Kalau enggak pakai rantai sepeda bahannya apa nih?
4: Ci. Dari serabut kelapa.
2: Tetap.
3: Balik lagi. Dikinya pengen promo nih. Lu punya usaha kelapa, Ci.
2: Lu kerja di perusahaan kelapa sawit apa gimana sih?

0: Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas terkini di ruas tol dalam kota. Dari Cawang arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di Letjen MT Haryono, tepatnya depan pom bensin Shell arah Pancoran terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Jalan Buperta, tepatnya depan Cibubur Junction arah ruas tol Jagorawi dan yang akan menuju putaran arah Transyogi terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Habis seru-seruan main kocak koneksi cerita acak barengan Uci tadi, sekarang kita waktunya untuk bagi-bagiin tiket lagi nih nonton konser. Ini acara musik lagi. Kalau kemarin kita bagiin tiket konser Yovie Nuno. Yes. Kalau sekarang kita akan bagiin konsernya Bang Aldi Taher Tribute to Oasis.
1: Wah, ini acaranya di bengkel ya, sahabat suara ya, bengkel SCBD hari Kamis tanggal 11 Juni which is itu besok. Itu dia.
2: Caranya gimana? Caranya gampang, adalah kamu biasa ikutan Kinos Gina berkaraoke.
1: Iya, tinggal nebak aja humming.
2: Ini gak diputerin ya? Gak apa, tapi kita puterin baik saja sampai selesai.
1: Nanti ada lagu Oasis lagi.
2: Ada. Iya, oh, ada. Nah, jadi sekarang caranya gampang banget. Kalau kamu mau belepotan, coba diganti sama Om Indra.
3: Iya, makin lagi dong. Makin dong.
2: Nah, kita buktiin kalau dia bisa ngomong dengan lancar.
1: Gimana coba?
4: Jadi segmennya Kinos Gina berkaraoke itu tebak lagu dari kita.
2: Oke.
4: Caranya?
3: Caranya
2: biasanya
1: Eropa banget lo bule.
4: Iya, jadi caranya tuh gampang. Kamu tinggal tebak lagu yang dihamingkan sama ibu.
1: Udah, tadi udah. Tadi lu udah nyebut itu.
4: Gak boleh saya ngulang.
1: Iya gak, maksudnya jangan diulangin. Lanjutannya gitu kalau menurut
4: jadi
1: gue.
4: Jadi gini, cara ikutannya adalah tinggal wawa ke 0816-114-1014
1: iya.
4: Dengan format Kinos Gina berkaraoke.
1: Nah gitu.
2: Kira gampang jadi penyiar.
3: Tinggal nyuruh-nyuruh gini dong. Oke, 10 detik.
2: Oke, 5 detik. Kita suruh ngomong. Dikira gampang. Hah? Emang enak.

0: Gas, Kinos Gira Berkaraoke untuk membagikan tiket konser tribute to Oasis by Bang Aldi Taher.
1: Ya.
0: Harusnya kita gak pakai bang tahu. Kayaknya tuan kita ada daripada si Aldi Taher.
2: Kayaknya.
1: Kita juga biasanya apa Aldi Bay. Enggak,
0: ini seumuran yang seumuran.
1: Emang iya?
0: Iya, gue biasanya manggilnya Pak Aldi.
1: Kalau aku mah, bocah gitu kak.
0: Mana ada begitu sama Aldi begitu, gak mungkin. Ngadi-ngadi sih bun mah.
1: Iya juga sih.
0: Jadi sahabat suara, kali ini kita akan membagikan tiket konser tribute to Oasis by Aldi Taher.
1: Iya.
0: Sahabat suara ya.
1: Jadi konsernya itu akan diadakan besok tanggal 11 di bengkel SCBD.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Konsepnya ini lebih ke charity ya. Jadi kalau kamu beli tiketnya beneran langsung, itu uang pembelian tiketnya itu akan di charity atau dijadikan untuk kegiatan sunatan massal yang akan diadakan pas liburan sekolah nanti.
1: Dan konon katanya sunatan massalnya akan diadakannya di bengkel juga. Betul. Ya?
0: Bukan. Di Aldi Sunat.
1: Iya benar. Aldi Sunat itu nama ininya, ceritanya,
0: nama
1: acaranya.
0: Tempatnya.
2: Nah, kemarin bocorannya adalah Dek, kamu disunat di mana? SCBD.
0: Oh iya, SCBD. Yo iya.
1: Benar.
2: Kalau butika
1: ada katanya panggilannya iya. Tuan Aldi.
0: Anjay, Tuan Aldi.
1: Temennya Tuan Takur tuh dia.
2: Sama Tuan Demang tuh.
1: Oke, siapa yang udah siap? Kita akan jemati.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Buka teleponnya. Jadi nanti pertama akan menebak humming dari Rizky Kinos dulu. Ini tiketnya dapat berapa sih?
2: Dua.
1: Dapat dua.
0: Lah, oh. Cuma nebak yang dihamingin doang?
1: Iya.
0: Lah gampang dulu.
1: Gak semudah itu.
0: Yang susah dong.
1: Apaan?
0: Nebak isi hati kamu.
2: Kinos.
1: Sebel banget sih. Oke, jadi nanti hamingnya seperti biasa.
0: Ini aku lagi tergila-gila sama kamu deh dulu belakangan ini.
1: Kok gitu?
0: Makanya lagi
2: habis ini gue puterin buaya darat kali ya.
1: Iya boleh bang.
0: Makanya dari kemarin tuh gue kan selalu melemparkan kata-kata gombloh ya sama kamu ya.
1: Bukan, gombal. Ya kan?
2: Udah.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi gombloh.
1: Bukan. Siapa ya?
0: Jo, selamat pagi Jo.
3: Halo semua yang di studio.
1: Lagi, wah semangat. Kita lagi, belum pernah teleponan ya sama Jo ya selama
0: udah,
1: ini.
0: Udah pernah.
1: Oh, Jo. Berarti
3: udah.
0: Lagi sibuk proyek film apa nih Jo?
1: Bukan Jo Taslim bukan.
3: Jo Taslim kali ah.
1: Bukan. Dia lebih ke Jojoba.
3: Oh Jojoba.
0: Jo coba nyanyiin dulu dong di obok-obok.
1: Bukan Joshua dong kalau gitu.
0: Itu Joshua
1: tuh Herman.
3: Itu Joshua itu.
1: Gimana sih?
3: Kamu Joshua bukan di obok-obok lagi tapi di
1: uok-uok. Sama siapa Jo? Si Jo suka mancing-mancing deh.
0: Bercanda. Oke Jo.
1: Gitu lagi kan, bercanda.
0: Kan dapat tiket nonton ini ya tribute Oasis. Nyanyiin satu dulu.
3: Lagu apa?
0: Oasis apa aja bebas yang kamu tahu.
3: Enggak tahu
0: apa saya. Oke, kita ganti cari penelpon yang lain.
1: Bukan begitu.
3: Saya lebih cinta lagu Indonesia ketimbang lagu luar.
0: Oke.
1: Okay. Cakep. Makanya kan Jo suka memberikan info-info tentang penyanyi-penyanyi
3: iya,
1: yang suka yang akan konser.
0: Tapi Jo, ini yang di tes pertama, gue akan menyenandungkan salah satu lagunya Oasis.
3: Ya Allah.
0: Gimana?
3: Lagu yang lain sih bang, kenapa? Jangan lagu Oasis.
0: Oke, okay, yaudah. Kalau kamu gak mau lagu Oasis, aku akan coba senandungkan lagu Oala.
1: Oala lagi.
0: Yaudah, gue ganti lagunya demi lu nih Jo.
1: Enak ya, kalau mau dapet tiket kan harusnya udah ada rulesnya ya. Kalau di kita mah santai. Ya elah bang, jangan yang itu. Oke, kita ganti santai.
2: Gitu.
1: Milik Allah.
0: Oke.
3: Okay. Iya betul.
0: Oke, okay. Ini lagu siapa dan apa judulnya? Lagu Indonesia nih.

0: pernah dengar deh kayaknya.
1: Iya, pernah ya. Doang tapi lu enggak tahu kan.
0: Nana kita bersama selalu bareng.
1: Siapa Jo?
2: Kayak waktu itu dia ngasih info tentang ini manggung deh.
3: Iya.
2: Aku kasih tahu waktu itu.
0: Selalu kita bersama.
1: 5 4
0: kita bersama.
1: 3
2: Wow. Aduh Jo, lu yang kasih info waktu itu Jo, dia manggung Jo.
1: 1 Udah ya. Jo. Ah, udah gua ganti lagunya.
2: Ya Allah.
1: Udah dikasih clue gampang banget. Ah, elah, yaudah Jo.
4: Ya agak panjangan dikit.
1: Gak bisa, ref doang. Banyak nawar lu, emang lu pikir gua roti? Roti tawar. Udah ya, 3, 2
0: kita bersama.
1: 1 Ya udah, kamu cek. Kamu cek lagi, kamu berlatih lagi. Nanti kamu coba lagi
2: ya, untuk telepon ya. Sayang sekali, Jo.
1: Terima kasih, Jo. Sahabat Suara, berarti kamu punya peluang lagi karena Jo tidak berhasil menjawab pertanyaan dari gue.
2: Iya, betul.
1: 0816-114-1014. Siapa yang mau mendapatkan hadiah tiket konser Oasis, tribute to Oasis by Aldita.

0: coba nih, pada suka gini gak? Baru sadar tuh ya bahwa sesuatu itu penting, justru pas dianya tuh hilang.
1: Seribu.
0: Nah itu, misalnya kayak sinyal nih. Karena kan sekarang apa-apa aktivitasnya hampir butuh sinyal, ya gak sih? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar.
1: Asli.
0: Karena sinyal itu udah kayak sahabat setia kalau zaman sekarang mah. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang, adem. Tapi kalau buffering dikit, ya langsung panik deh tuh. Nah, untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal udah makin luas. Udah sampai nih di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Jadi buat kamu yang mau streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo sahabat suara, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: lagunya Elo tadi, Jo. Kan lu yang ngasih konsernya di Lapiaza.
1: Gak
0: ketebak sama Jojo.
1: Jo mungkin lagi deg-degan tadi itu.
0: Nervous.
1: Iya.
0: Ya, okay. Sekarang kita fokus lagi mencari siapakah yang beruntung pagi hari ini mendapatkan tiket tribute to Oasis by Aldi Taher di Kinos Gina Berkaraoke.
1: Ada siapa ini?
2: Halo Kak.
1: Hei ya.
0: Nama kamu?
2: Ya.
0: Nama kamu?
2: Cemidi.
0: Oh, Cemidi.
1: Cemidi.
0: Mana? Cemana apa Cemidi?
1: Cemidi.
2: Cemidi. Oh, serius.
1: Cemidi.
0: Itu nama KTP.
2: Iya. Hah, Kak? Iya, serius nama KTP.
1: Nama KTP-nya Cemidi.
2: Cemidi.
0: Artinya apa? Kamu pernah nanya enggak sih sama orang tua kamu?
2: Cem.
0: Iya.
2: Dari kata Hamidi.
1: Hamidi. Oh, Hamidi. Jadi Cemidi.
2: Iya.
0: Ya udahlah ya.
2: Mau dipotoin enggak KTP-nya?
0: Enggak usah, enggak usah.
1: Kagak usah Cemidi.
0: Too much informasi juga sih ya.
1: Lagi kata Cemidi.
0: Kan lu yang nanya.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Siap, enggak apa-apa siapapun. Okay. Siapapun nama kamu, yang penting kamu bisa berhasil menebak lagu seputar Oasis yang akan kita senandungkan. Serosot.
2: Okay,
0: ingus lagi nih anak nih.
1: Pilek.
0: Nih jangan depan mikrofon. Allahu Akbar.
1: Ya, maaf ya.
0: Maaf ya Semidi ya. Maaf ya sahabat suara ya.
2: Aman.
0: Ini sebelah saya ingusnya lagi banjir-banjirnya. Oke, okay, siap ya. Lagu seputar Oasis. Tahu Oasis dong?
2: Tahu.
0: Biar nanti pas kamu datang ke konser kamu bisa sing along, oke? Okay? Tolong matikan
1: tenot-tenotnya.
0: Tolong matikan dulu program MBG-nya. Salah.
1: Tenot-tenot.
0: Matiin dulu back sound-nya. Sorry. Ah, gampang banget ya itu mah ya. Gampang banget itu mah.
2: Sabar. Bentar, apa ini? Don't look back in anger gak sih?
1: Aduh.
0: Ayo dong Hamidi.
1: Aduh.
2: Don't look back in anger gak sih? Bukan
0: ya? Salah.
2: Salah ya?
0: Itu di awal aja udah kan. Itu judulnya tuh.
2: Astagfirullah, apa ya? Aduh. Crying bukan?
0: Hamidi, itu gampang banget.
1: Bukan, ayo coba ya apa itu gampang. Terkenal itu.
0: Coba nyalain TikTok itu pasti pada tahu dah.
1: Iya, ayo apa ya?
0: Itu gampang banget, itu rapnya itu Hamidi.
1: Ah, kagak jadi-jadi kegina humming ini kalau kayak begini nih.
0: Na. Aduh.
1: Ayo.
2: Yang itu kayaknya kagak dengar deh.
1: Kagak pernah dengar, Cemidi.
0: Gak mungkin.
2: Apa yang itu ya? Oh, Standby ini gak sih?
1: Apa?
0: Jadi mana Standby
1: ini? Emang gimana?
0: Don't look back in anger.
1: Nyanyinya.
0: Biar dikunci nih. Na. Ini Butika marah loh. Sampai enggak tahu ini. Butika ngamuk sih.
1: Ayo mau Stand By Me atau mau
0: Don't look back in anger. Coba kunci yang mana?
2: Stand By Me.
0: Mau dikunci yang Stand By Me ya?
1: Jadi ya. Stand By dulu.
0: Oke, kita cari penelpon yang lain dulu ya. Kamu Stand By aja dulu. Kita kunci Stand By Me. Dan jawaban yang benar adalah Stand By Me.
1: Nobody knows.
0: 1 tiket konser tribute to Oasis by Aldi Taher. Baru satu. Gak mungkin nonton sendiri dong. Pengennya dua kan?
2: Pengennya sih, cuman belum ada sih pasangannya.
0: Gak apa-apa, kamu bisa ajak temen.
1: Nah yaudah kalau gitu
0: temen.
1: Satu aja ya.
0: Parah dong, bener. Masa nonton konser sendiri. Kan bisa ajak temen dah. Bisa ajak temen, gak harus pacar.
2: Introvert ya jatuhnya.
0: Gak apa-apa.
1: Nah itu ya, kalau gitu sekarang lo tembak lagi satu lagi ya dari gue ya.
0: Biar dapat dua tiket, oke?
2: Okay? Oh boleh.
1: Nah ini juga lagunya masih lagunya
2: lagu
1: Oasis.
0: Nggak, tetap Oasis dong. Gampang.
1: Gue cari-cari aja lagu-lagu Oasis yang terkenal, ikan.
0: Iya.
1: Ya gue lupa lagi nada yang gimana sih.
0: Siap ya, lagu kedua ya.
2: Oke.
0: Pakai aransemen ini, dulu. Hip dude bisa nggak?
1: Lai lai. bukan gitu.
2: Gitu amat suaranya.
0: Coba. Konsen. Oh, gampang sih.
1: Jelas tuh.
0: Masih jelas sih. Gampang banget. Ini kalau untuk level Nikta Gina, ini mah termasuk yang paling gampang ya. Sumpah.
1: Parah, itu nadanya jelas banget itu.
2: Itu rapnya tadi.
1: Kayak depannya itu sih, tapi depannya juga udah
0: ketahuan. Tahu
1: itu harusnya.
2: Today is gonna be day, gitu ya.
0: Itu lagu apa tuh?
1: Gimana?
0: Gina mah pasti nggak, dia nggak tahu liriknya, dia cuma tahu lagunya aja.
1: Iya, gue cuma tahu nadanya doang. Lo kasih tahu liriknya gimana? Gue tahu.
2: Wonderwall.
0: Today is gonna be, gitu ya?
1: Ah. Itu lo tahu dari mana? Lo nyontek ya?
2: Agak nyontek.
1: Masa?
2: Nyontek dari mana?
1: Coba sekarang gue liat KTP lo deh sekarang sini.
3: Jadi jawabannya adalah
1: Wonderwall. Bener loh, hebat dia bisa tahu.
0: Gampang kamu ngasih.
2: Rame bener itu se-RT ya.
1: Iya, kita memang se-RT.
0: Tiap hari kita emang bedul desa sini.
1: Lama-lama dia lebih gak tahu standby daripada yang aku tadi.
0: Iya, makanya gitu. Gak masalah, yang penting selamat untuk Hamidi karena kamu berhasil mendapatkan 2 tiket. Cemidi ya.
1: Iya.
0: Karena Cemidi berhasil mendapatkan 2 tiket konser Tribute to Oasis. Terima kasih.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Islam.

0: Naiknya malam hari.
1: Apa yang naik malam hari?
2: Gak ada, nobody knows. Naiknya malam hari. Tiba-tiba pagi-pagi begitu lihat buka berita sosmed set, lah naik jadi 17.000.
0: Anjay.
1: It's gonna be.
2: Sabar buat semua sahabat suara yang ya mau gak mau mungkin make Pertamax ya, karena kalau Pertalite kan khusus untuk yang bersubsidi. Lo kalau mau isi Pertalite harus punya kode barcode dulu, daftarin barcode dulu baru bisa ikut subsidi.
3: Dan menurut info barcode yang sekarang lebih susah daftarinnya.
2: Barusan iya. Teman ngasih tahu. Kalau nggak salah mesti ini untuk dapetin barcode itu mesti battle flip dulu 3 kali berturut-turut.
1: Aduh bar di bar
2: battle
1: ya.
2: Flip. Battle flip.
1: Aduh battle flip lagi. Nah itu
2: susah
1: cari informasi itu semudah tinggal buka sosial media.
2: The power of sosmed, betul
1: iya,
2: banget.
1: Iya, kalau dulu kan kudu baca koran,
2: yeah,
1: ya kan?
2: Atau nonton TV.
1: Nonton TV.
2: Dengerin radio.
1: Sosial media, udah buka platform digital.
2: Yang benar, artikulasi. Katanya punya radio. Tapi kalau aku ya, sekarang nyari berita yang paling akurat gitu ya, nggak sosmed.
1: Apa?
2: Radio RRI.
1: Radio RRI milik Allah.
2: Milik Allah.
1: Nah tepat sekali karena tanggal 10 yang jatuh hari ini. Bukan ini
2: ya,
1: hari,
2: benar,
1: hari ini
2: benar,
1: ya ini tanggal. Iya hari ini tanggal 10 itu diperingati sebagai hari media sosial di Indonesia.
2: Wow, emang ada dulu hari media sosial di Indonesia?
1: Ya baru dibuat kalau gak salah hari ini.
4: Enggak.
1: Udah dari tahun ini, udah dari tahun 2015 Rizky.
2: Lu yang bilang baru.
1: Ya makanya kalau misalnya kamu tahu kamu benerin gitu.
2: 2015 emang udah ada sosmed.
1: Udah.
2: Tapi belum. Kayaknya belum se-hype sekarang ya.
3: Ada path.
2: Ada path ya. Iya iya.
1: Ada Instagram. Ada Friendster.
2: Belum ada.
1: Instagram udah ada Rizky.
3: Ada, cuman belum hype.
1: Belum terlalu
2: adanya
1: hype.
2: Instagram waktu itu bukannya yang menggugurkan si path itu kan?
4: Enggak,
1: Instagram enggak ada. Kita kawin kan tahun 2000.
2: Tapi belum happening.
1: Rizky Triantono denger dulu. Kita kan nikah tuh.
2: Iya.
1: Tahun 2015. Ada kita posting di Instagram.
2: Iya, iya, tapi kita happeningnya di pet dulu waktu itu.
1: Iya, waktu itu sih aku waktu tahun 2015 belum terlalu main sosial media sih.
3: Berarti ketemunya berdua kalian di ini ya, camp to camp ya, camp frog itu deh sih.
1: Camp frog. Iya maksudnya itu kan ini
3: camp
1: kan,
3: camp.
1: Apa kemah-kemah kodok.
3: Ya, betul.
1: Iya, kemah-kemah di kodok.
2: Di
1: Wow. Indra mukanya terhang-hang begitu, dia paham banget kayaknya ya.
2: Jadi tanggal 10 Juni ini diperingati sebagai hari media sosial di Indonesia sahabat suara. Peringatan ini sudah dirayakan, bukan dirayakan sih, diperingati sejak tahun 2015 atau mungkin dibentuk atau dicanangkan sejak tahun 2015. Dan tahun ini berarti tahun ke-9 ya.
1: Tahun ke-9. Peringatan kok dia ini baru tahun ke-9 sih?
3: Ya 2026 kurang 2015.
1: Lah kita aja nih kok udah 10 tahun mas. Kan kita nih kita 2015.
2: Enggak kan peringatannya Dul. Peringatannya kapan itu gak masalah dengan kapan dibentuknya Instagram.
1: Emang gak bilang terbentuknya Instagram? Kan dirayainnya dari tahun 2015.
4: Berarti
1: harusnya 11 tahun.
2: Oh iya juga ya.
1: Ah iya.
2: Iya juga ya.
1: Kenapa jadi 9?
3: Kenapa
1: 9 tahun
3: ya? Siap sih.
2: Berarti typo.
1: Iya,
2: gua salah baca berarti.
1: Pokoknya
2: ya,
1: intinya ini kan dicetuskannya sama seorang pengusaha,
2: ya,
1: pemilik Frontier Group, namanya Bapak Handi Irawan D.
2: Nah, yang notabene bukan menciptakan Instagram enggak ya?
1: Bukan
2: menciptakan
1: sosmed. Ini tentang
2: bukan
1: hari sosial media di Indonesia ini.
2: Ya.
1: Yang sampai hari ini dari tahun 2015 itu Bapak Handi Irawan D, D-nya belum tahu apa. Jadi dia begitu terus, Handi Irawan D. Apakah D-nya?
2: Berarti belum dibaca tuh.
1: Kenapa?
2: Kalau dibaca R harusnya.
3: Oh,
1: read.
3: Iya.
1: Itu baru delivered berarti. Iya.
3: Biasanya centangnya abu-abu tuh.
2: Iya.
1: Udah, itu aja sih. Jadi maksud Bapak Handi Irawan ini agar kedepannya tuh pengguna sosial media bisa memberikan dampak yang positif buat
2: iya,
1: individu,
2: lebih berguna bermanfaat
1: iya,
2: untuk
1: buat
2: hal-hal
1: orang
2: yang positif,
1: lain.
2: Ya.
1: Makanya Bapak Handi Irawan D ini dikenal sebagai content and knowledge based speaker in Indonesia.
2: Coba buka dong. Instagramnya Bapak Handi Irawan. Coba lihat ada berapa postingannya.
1: Bapak Handi Irawan D. Jangan lupa ada D-nya.
2: Handi Irawan.
1: Yang masih misteri sampai sekarang D-nya.
2: Jadi
1: apa
2: si yuk? Pak Handi Irawan ini emang dia terbuat, emang dibuat langsung dengan tangan. Handy.
1: Hand, aduh handy lagi. Handmade.
3: Punya juga produksi di pabriknya.
2: Bisa. Bisa.
1: Handmade lagi.
2: Handi
1: itu
2: Irawan
1: yang bawa
2: tuh.
1: Kali. Itu mah bukan, itu Handi Wijaya. Handi Wijaya Irawan. Orang namanya Handi Irawan. Dek, si Buluk salah buka lagi.
2: Ngomong-ngomong tentang sosmed nih sahabat suara, yang lagi rame banget di sosmed kamu apa? Kalau di gua adalah Eza Gionino nampol Robi Tumewu.
1: Bukan.
2: Robi siapa sih?
1: Robi Bapak Aing lah itu.
2: Oh iya,
1: iya, iya kan? Robi Bapak Aing kan?
3: Iya.
2: Iya, nampol beneran iya. Ya sahabat suara. Gue gak tahu itu gimmick atau bukan ya, tapi tapi nonjoknya sih beneran, kedengeran suaranya.
3: Kedengeran itu mic gue sampai bang.
1: Iya, mereka belum di ring tinju udah tabok-tabokan, tonjok-tonjokan
2: iya,
1: gitu gimana
2: sih? Iya, setahu gue mereka emang mau naik ring yeah. Di acara Beyond ya kalau gak salah ya.
5: Beyond? Nah, bukan Beyond.
2: Apa?
5: Ajang tinju juga.
2: One.
5: Bukan one, udah profesional.
2: Iya pokoknya naik ring tinju. Oke, berarti pas dia cywar, mereka cywar-cywar ya udahlah orang-orang pada ngiranya gimmick. Lah, terus kemarin pas presscon tonjok beneran cuy.
1: Nah itu
2: tonjok beneran cuy. Konon katanya pas cywar-nya si Robi itu ke
1: kenapa dia cywar? Makanya kacamata kalau cywar.
2: Itu cywar. Pas cywar, si Robi katanya bawa keluarganya Eza. Katanya gue gak tahu ya,
1: ya
2: jadi
1: iya.
2: Si Eza jadi lah kok sayurnya bobok lagi?
1: Lah maka, ya iyalah mas, jelas marah.
2: Dicipok
1: si Robi bawa keluarganya Eza kan?
2: Iya.
1: Ya kan harusnya keluarganya Eza dukung Eza. Kenapa dia malah bawa keluarganya Eza? Harusnya si Robi bawa keluarganya sendiri.
2: Kamu udah pernah ketemu sama Eza Gionino versi penyiar radio
1: belum? Belum.
2: Kota Bogor.
6: Yang baru di Iswara.

0: Saya mau rangkir yang tadi malam abis main padel sama aku.
1: Kamu, oh iya,
0: aku lupa belum nagih uang patungan lapangan. Pak, 160.000 ya, Pak?
2: Enggak dong, enggak, di on air.
1: Bisa banget, di on air banget.
0: Lupa, lupa, iya. Emang aku lupa, lupa ngabarin, lupa. Kenapa?
2: Tentang lo diinin di on air, diomongin
0: di on air. Diinin tuh dia apa?
2: Diomongin di on air, tentang kenapa? Janji lo kemarin.
1: Apa janji apa?
2: Malam mau datang pagi enggak ada, bulu tangkis ya, Pak?
1: Oh, sama Ayah Sani.
0: Sama Ayah Sani. Ini iya. Mah Semi. Iya. Semi Samorangkir.
1: Salah, Simorangkir.
0: Simorangkir
1: lagi.
0: Semi Simorangkir.
1: Ya, Pak Semi ya bayar ya. Nanti uang jajan Gina berkurang tuh gara-gara 160 lu belum bayar.
0: Gitu. Oke, waktunya untuk pamit karena sudah menunjukkan waktu 9.58. Seperti biasa, kita akan tutup dengan teka-teki hari ini.
1: Hewan?
0: Yes, tentang tentang hewan ya?
1: Kan hewan kan, bener
0: tentang
1: kan?
0: Hewan,
1: kan?
0: Hewan.
1: Kan?
0: Okay.
1: Hewan, hewan apa? Apa yang paling gak sopan di muka bumi ini?
2: Kucing.
1: Salah.
3: Monyet.
1: Salah.
2: Babi.
1: Lu ngeliat gua.
0: Hewan. Kan hewan.
1: Iya sih.
0: Anjing.
1: Sama. Kalian ada dendam sama gue?
0: Gak ada.
1: Bukan.
0: Paling punya apa?
1: Yang paling gak sopan di muka bumi ini.
2: Jerapah.
1: Salah.
2: Kucing.
0: Ini apa? Kijang.
1: Kenapa?
0: Kalau ketemu kita terus kita kasih makan, dia nunduk tundur. Sopan dia.
1: Kan paling enggak sopan. Sopan
0: ya, oh, paling enggak sopan.
1: Iya.
2: Nyerah, pas.
0: Nyerah.
2: Pas.
1: Oke, okay, padahal di TikTok udah banyak yang jawab. Kutu.
0: Kenapa?
1: Dia bisa seenak-enaknya nginjek kepala kita.
0: Waduh.
1: Kan enggak boleh. Iya kan? Oh, iya. Dari kecil aja kita diajarin enggak boleh. Bener-bener. Megang-megang kepalanya enggak boleh.
3: Hewan-hewan apa yang bisa nyanyi?
0: Gina.
3: Oke. Okay. Apa? Hewan-hewan apa yang bisa nyanyi?
1: Hewan yang bisa nyanyi.
2: Kakak tua?
3: Bukan.
1: Nuri?
3: Bukan.
2: Beo?
3: Bukan.
1: Badak?
3: Bukan. Nyerah?
1: Apa ya hewan?
0: Curut?
3: Bukan.
2: Monyet?
3: Bukan.
1: Jadi ngeliatin. Lo semang lihat gua ya? Lo ada masalah sama gua, ha?
3: Jawabannya adalah kijang.
1: Kok kijang?
3: Kijang mania.
0: Kijang.
1: Padahal gue udah denger lagi nih kayaknya. Udah pernah
0: Indra,
1: ini.
0: Indra.
1: Indra.
0: Oke, gue ya. Yo. Binatang

0: iya.
1: Ini gue terakhir nih ya.
2: Empati apa simpati sih Rino?
1: Simpati.
0: Oh, simpati. Ya bisa kali ya.
1: Itulah. Hewan-hewan apa?
3: Belum, Kinos dulu dong.
0: Kinos.
1: Oke. Tadi yang gak sopan ya. Ini hewan-hewan apa yang paling ramah buat tetangga? Ayo. Hewan-hewan apa yang ramah buat tetangga?
3: Anjing.
1: Enggak, bukan.
3: Suka berisik tuh kalau pagi-pagi gue.
1: Ini yang ramah, ini yang ramah.
0: Curut, kan curut.
1: Kenapa curut?
0: Curut bergabung.
1: Salah.
0: Apa ya?
3: Jangkrik.
1: Salah.
0: Krik. Apa sih?
3: Salah. Monyet.
1: Salah, enggak, bukan.
0: Apaan sih?
3: Monyet itu dari hati. Hewan apa? Hewan yang
1: paling ramah.
0: Apaan ya?
1: Ayo. Nyerah.
3: Belalang.
1: Kok ulang?
0: Babi.
1: Enggak santai aja.
0: Kan kalau nyapa orang bisa gitu. Hi babi, good morning.
3: Hi baby.
0: Oh, bukan.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Hewannya adalah tapir. Bu, tapir Bu sini Bu.
0: Makan babi. Buluk.
3: Hewan.
0: Balapan.
3: Hewan yang bisa nyanyi. Wah. Tadi lu udah ya?
4: Udah gua.
3: Tapi dia ada lagi jawaban.
4: Oh, ada lagi jawaban lain. Aduh.
3: Hewan yang bisa nyanyi.
1: Apa ya?
0: Hewan yang bisa nyanyi.
3: Lu bilang anjing sama babi lagi gua tampol lu.
4: Gogok.
0: Apa ya?
3: Salah.
0: Hewan yang bisa nyanyi. Apaan?
3: Nyerah.
4: Cicak.
0: Iya.
3: Cicak di salah. Dinding.
0: Apa dong?
3: Itu bisa tapi itu bukan sih. Look.
4: Curut ya, curut.
1: Curut.
3: Iya betul.
0: Ada lagi? Hewan?
3: Masih ada beneran kak?
0: Apa?
3: Jangan dipaksain.
0: Hewan apa yang bisa bikin air terjun?
1: Bisa bikin air terjun.
3: Hewan bisa air terjun, bikin air terjun. Gimana?
1: Orang aja susah.
4: Itu kan ciptaan Tuhan.
1: Hewan yang bisa bikin air terjun.
0: Iya.
1: Monyet.
0: Buka. Lu ngatain gua lagi lo. Lu kayak ada rasa terpendam.
3: Sampai enggak lucu, kamu push up ya.
4: Iya, benar.
0: Oke. Aku enggak jadi.
3: Skojam. Enggak bisa. Udah keluar pertanyaannya harus dijawab ya. Salah suara setuju ya, kalau sampai enggak lucu dia skojam. Ngelihat Gina skojam di TikTok. Suara.network ya.
0: Gak jadi.
3: 10 kali.
0: Kayaknya gak jadi deh.
3: Jadi. Go. Cepet. Binatang atau hewan yang bisa bikin air mancur?
0: Air terjun.
3: Air terjun.
0: Curut.
3: Kenapa?
0: Kan ada curut apa, curut apa gitu.
1: Curut.
3: Oke, okay, terima kasih sahabat suara. Kalau kamu mau lihat Gina skojam, kamu bisa gabung di isuara.network. Gina akan skojam sebanyak 10 kali. Kita pamit dulu ya, kita ketemu lagi besok. Terima kasih, have a nice day sahabat suara. Assalamualaikum.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan! Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam-jamnya krusial menuju makan siang dan setelah makan siang ya. Jam 11 sampai jam 2 siang. Gimana kabarnya? Gaji udah naik?

Mari bersama-sama kita kencangkan ikat pinggang. Aduh, bahasa tahun kapan. Ya udahlah ya. Kalau saya sih percayanya adalah semua yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Oh, selamat siang sahabat suara ya. Langsung dibuka ini dengan Chris Patty, dengan Aku Harus Jujur, dilanjut dengan Enau featuring Ari Lesmana.

dengan sesi potret. Silakan mainkan voice note-nya ke 0816 114 1014. Suarakan apapun yang kamu rasakan hari ini. Dan juga boleh dong

0: Chris Pati dengan Aku Harus Jujur di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Timnas Indonesia yang kemarin melawan Mozambik 1-0. Wih, GBK tuh ramai banget kemarin ya. Dan setelah itu juga akhirnya gimana nih kelanjutannya nih? Jadi memang skor 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, sahabat suara. Dan memang di babak kedua Mozambik merapatkan barisan pertahanan dan Garuda tidak lagi leluasa untuk bisa melakukan tekanan karena Mozambik lebih berani dalam melakukan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Ih, cakep deh ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Langsung disikat sama Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu.
1: Indahnya kisah kasih kita di masa remaja.
0: Ya, ya, ya. Ada hi-fi dengan remaja. Silakan 0816-114-1014 baru aja dibuka, dicek dulu. Ini masih archive nih. Oh, udah banyak ter ya. Kebanyakan ngobrol sama yang di TikTok sih tadi ya. Oke, dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dengan Malam Rawan, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara. Suara

sudah WA ke 0816-114-014. Terima kasih untuk Dodo udah muterin lagunya sesi potret ibu saya pergi selamanya bulan April. Oke, turut berduka cita ya di Tahamdani ya. Dan butuh 19 jam dari Perth WA untuk pulang dan menjumpai almarhumah tersayang yang sudah dikubur saat saya tiba di Perth WA. Iya, nomor telepon kamu Perth banget sih, +61 433 dar der dor. Wah, turut berduka cita ya untuk Dita ya. Gak bisa bilang semangat karena itu adalah toxic positivity. Gak bisa bilang juga yang tabah dan sabar karena aku gak tahu perasaannya kayak gimana. Tapi yang aku bisa kasih adalah nemenin kamu di Iswara. Yang pasti juga seluruh kru Iswara juga turut berbelasungkawa ya. Dan selanjutnya WA yang sudah masuk sebentar, ini ada pendengarnya Beril disebut. Makasih lo udah main siang-siang ya, biasa kamu nongkrong bareng sama Beril malam-malam ya. Ini ada Glenka, Glenka, apa kamu nyebutnya? Aku nyebutnya apa? Glenka, Glenka. Mukanya Pantai Indah Kapuk banget nih. Wow. Request lagunya Raisa usai di sini. Thank you. Dan juga ada Koko, Steven Paulinus. Nah, ini lebih ke Tanjung Duren dia ya. Mau bawain yang namanya Rujak. Waduh, itu adalah bensin untuk ngebahas hal-hal yang patut

Indra Jaya dengan Niscaya, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu setia setiap saat di Iswara, suara warga Indonesia. Itu slogan iklan apa ya?

0: Dodo Harahap, Agoy, dan juga Adam di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wih, keren tadi jaket lo, ungu. Kapan lagi ngeliat Adam, Mr. Black, tahu-tahu menggunakan Yung Yu alias ungu. Sama pemain film Garuda di dadaku, kalau aku lambang OSIS. Oh, anak SMA kali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Oni, Migunani Cinemacow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
3: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
3: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
2: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancing.
2: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
2: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Itu kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Dengarkan Iswara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang,
8: Semarang,
7: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap di jam 12 siang, jam makan siang. Jadi buat sahabat suara yang baru aja masuk mobil, baru aja masuk ke kantor, nyalain iswaranetwork.com/streaming atau juga nonton di live TikTok iswara.network. Kali ini biasa kita jam 1 ngobrol-ngobrol, sekarang ini ngobrol barengan sama cast tapi dalam bentuk suaranya, karena ini film animasi yang kita bahas sahabat suara. Udah hadir untuk film animasi Garuda di Dadaku yang siap tayang di bioskop mulai 11 Juli.

0: That's right. Ini pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
1: Dalam timeline-nya, iya, secara timeline. Karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini, Garuda Didaku. Awal tahun lalu, kalau nggak salah.
0: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film, kan?
1: Yes.
0: Kesampaian.
1: Kesampaian.
0: Ya. Apapun itu hasilnya, yang penting kesampaian.
1: Yes.
0: Dan hasil kita di luar kuasa, kan ya? Itu nggak bisa kita kontrol. Nah, tapi ini nih, tahu-tahu ada kesempatan baru. Ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga nggak sih? Lo megang satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu, kayak di film luar gitu.
1: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi, dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara. Dan gue dari SD kelas 6 apakah SMP kelas 1 gitu, gue tuh pernah gak sengaja ngelihat behind the scene film animasi. Nah, dari situ tuh gue kayak pengen banget one day kayak gue harus jadi pengisi suara animasi deh.
0: Nah, ini di film Garuda di Dadaku, lu berarti yang gue udah lihat trailernya itu ada putra,
1: yes,
0: terus nah ada si burungnya itu tuh,
1: iya, yeah.
0: Siapa namanya?
1: Gaga,
0: betul. Jadi lu jadi Gaga,
1: gue jadi Gaga
0: dengan suara lu berat kayak gini, dan Gaganya itu kayak
1: cempreng gitu.
0: Asli kayak burung di ini di filmnya Lion King,
1: iya. Zazu.
0: Gimana tuh lu, berapa durasinya sih ini sebenarnya
1: filmnya itu?
0: Hampir berapa?
1: Gue suka banget sama film ini. Kenapa? Karena udah lama banget gue gak nonton film yang durasinya kompak, alias pendek gitu.
0: Oh ya?
1: Ini tuh kalau gak salah 78 menit.
0: Satu jam lebih dikit.
1: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya kayak udah, dulu tuh ya gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu. Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah, ini tuh ada lagi yang seperti itu, dan durasinya 78 menit, sekitar segituan, 78 menit. Dan iya, gue mengisi suara sekitar 4 hari. Ya, lu juga pernah pengalaman lah ya, Mas, mengisi suara
0: 4
1: animasi.
0: 4 hari sih cepet sih ya, kata gue ya.
1: Iya, 4 hari.
0: 4 bulan, cuy.
1: Ah, 4 bulan.
0: Iya kan, itu kan Senin Kemis ya orangnya pada gitu. Kan beda-beda keperluan. Empat hari sih, wah mantep juga
1: seharinya. Gue 4 hari apa 5 hari gitu, tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
0: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
1: Oh iya, itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10, I guess.
0: Normal, kelar jam, jujur, normal jam
1: kelar,
0: segitu.
1: Iya, kelar jam 8 malam mungkin. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
0: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya yang viral itu yang dikasih sepeda.
1: Iya, betul ya.
0: Nah, ini lu jadi cempreng itu malas ngomong gak sih lu udah? Males ngomong gak sih lepas udah
1: habis steak? Iya sih, jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol, gue kayak boleh gue makan aja gak?
0: Astaga.
1: Gue udah gak ada energi.
0: Tapi aman, pita suara aman.
1: Aman-aman. Tapi ya aman gak aman kali ya. Karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut. Cuman ya namanya juga awam gitu. Kadang-kadang masih suka gak sengaja pakai suara leher. Dan pas pakai suara leher itu lah yang bikin
0: gatel,
1: serak.
0: Sarak gitu ya.
1: Abis suaranya.
0: Nah, lu tuh casting apa langsung ditawarin?
1: Jadi kayak semacam suara screen test gitu. Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak. Gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah, kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tiruin suara Putra.
2: Hai Gaga.
1: Nah, kayak gitu kira-kira suara Putra gue.
0: Tapi sahabat TikTok bisa dibohongi ya.
1: Oh iya juga. Oh iya, ada suara, ada sahabat TikTok melihat.
0: Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu. Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih, salim dulu ya enggak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing.
2: Nyawa udah.
0: Tenang, ambil napas dulu. Ini baru mulai ya. Okay. Jadi ini sudah ada Keanu.
1: Dia baru nyampe dari Melbourne
0: ya. Aska Melbourne. Waduh. Landing jet di lag, ya, landing di Halim ya katanya. Landing di Halim kok internasional.
1: Iya.
0: Landing di Halim ya. Minum dulu Aska. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
2: Keanu.
0: Wih, suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra, lalu Kristo ini memerankan Gaga. Coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
2: Oke. Putra.
0: Jadi Putra itu apa? Siapa? Gimana?
2: Putra ini tuh

0: anak yang baik, terus dia juga pekerja keras, dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia nggak boleh main bola kan sama ayahnya, karena dia punya asma ini.
1: Punya asma.
0: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu, gitu.
1: Oh, baru abis itu muncullah Gaga.
0: Gaga muncul.
1: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga atau muncul?
2: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya, bisa dibilang. Hati nuraninya Putra gitu, yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, di mana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing, kayak gitu. Yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra. Padahal Gaga ini di dunia sendiri juga suka diremehkan. Dibilang, kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin. Pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
1: Punya drama yang masing-masing ya. Ada drama dalam drama.
0: Betul.
2: Masing-masing punya tujuan yang masing-masing gitu.
1: Dalam durasi 79 menitan ya.
0: Iya.
1: Wah, padat banget itu ya, berarti alurnya ya.
2: Betul.
1: Jadi buat sahabat
2: cocok lah buat yang tension span-nya udah menurun.
1: Iya, yang kalau habis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya. Nonton pulang udah habis waktunya, udah jam 9 malam aja gitu masih bisa nih ya. Nanti kita akan kulik lagi ya, karena siapa Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator, terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

Rika sebagai putra. Ih, tepuk tangan sendiri. Gokil. Ngeri. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya, produser ya. Terus juga

0: What's up? Ya, kita masih ngebahas tentang film yang dimana ini film libur anak sekolah ya?
1: Mm-mm. Yes.
0: Wah, kamu juga libur?
2: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias
2: enggak.
0: Meliburkan diri.
2: Meliburkan diri.
0: Jadi ini film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
2: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, terus ngomong, "Kay, mau enggak nih Garuda di Dadaku film?" Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya.
0: Iya.
2: 2009. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman, kan bakal seru banget tuh kan. Terus katanya animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba nggak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak, yaudah coba dulu deh, Bismillah. Terus alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Kristo. Nah, di situ aku udah bingung banget aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih. Terus untungnya Om Roni, Kak Kristo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara, kita kan juga acting ya, enggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
2: kan.
0: Main
2: iya,
0: ya kan?
2: Badan main semua biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh.
0: Padahal mukanya gak kelihatan ya?
2: Gak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak, ini salah gak ya kayak gini, ini salah gak ya kayak
0: masih
2: gini.
0: Masih ngebaca ini ya,
2: iya,
0: ngebaca
2: masih,
0: arahnya ya.
2: Iya, tapi untungnya dari voicing voice kita juga nge-support aku banget, jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Oh, iya. Wih, gak main-main ini berarti nih. Bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lu gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain dari pas Keanu casting kali ya.
0: Diulang ya?
1: Kepanjangan ya?
0: Sorry. Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya.
1: Maaf.
0: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
1: Iya, main ya. Main ya. Iya, kalau gue itu waktu itu lagi premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih, Garuda kecil kita ini. Tapi itu masih 2D. Terus dia bilang, "Tok, aku mau ngasih lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di Dadaku.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau enggak coba jadi Gaga?" Wah, aku excited banget. Pertama, Garuda di Dadaku itu film original yang 2010 itu adalah film yang membekas banget di hatiku, di kepalaku, di pokoknya di kehidupanku membekas sekali lah.
0: Ada momen masa kecil di situ ya.
1: Yes, aku waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Terus aku waktu itu baru aja pindah ke Medan.
0: Wih.
1: Dan aku nonton di Sun Plaza, seingatku.
0: Ah, masih ada.
1: Apa
0: tahun
1: tuh?
0: Segitu? Oh, iya masih
1: Sun
0: ada.
1: Sun Plaza.
0: Ya? Gue terakhir SMP ke Sun Plaza.
1: Oh iya, lu pernah ke Sun? Lu pernah di Medan juga?
0: Tembung.
1: Oh my god.
0: Numpang doang. Numpang Lebaran.
1: Johor bro, Johor. Anak Johor mana suaranya?
0: Iya. Yeah, pajak petisa.
1: Pajak petisa. Polonia.
0: Iya.
1: Yeah. apa namanya? Iya, gue nonton di Sun Plaza. Terus gue inget banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada terus. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah, saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu. Kayak, aduh, gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD, cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor, karena nontonin film-film Disney dulu,
0: Pixar,
1: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
0: Kamu ngalamin juga gak?
2: Apa?
0: Keanu, Nickelodeon?
2: Nickelodeon.
0: Enggak dia. Mentok di lu kayaknya.
2: Enggak nonton.
0: Nonton.
2: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
0: Tapi Nickelodeon channel ada ya?
2: Tahu dulu. Iya.
1: Pernah denger itu, tapi ya berarti.
2: Enggak.
0: Nonton dia cuy.
1: Hah?
0: Nonton.
2: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun gitu.
0: Wah. Kok memorinya kok jelas.
2: Tapi beneran.
0: Iya, pinter banget Pak Tumbaurin, tajam banget.
2: Di TV sih.
1: Masa Nickelodeon?
0: Rugrats, 4
1: tahun nonton apa? Oh iya bener sih. Rugrats bisa sih.
0: Rugrats
1: 4 tahun.
0: Hey Arnold.
2: Iya. Ya kayak gitu-gitu, yeah. Tapi sekarang Disney sih.
0: Oh iya. Yeah. Oh. Nah ini nih berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini Aladdin. Wow, oh, Aladdin yang masih
1: Aladdin yang orang bukan yang yang sinetron dulu ada tuh. Ada Aladdin dan 1000 malam, 1001 malam gitu.
0: Terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? MVP, Multivision.
1: MVP Pictures.
0: Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakter masing-masing.
1: Yes.
0: Masalahnya satu. Ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena kan kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
1: Kita tuh ada sekali big reading ya.
2: Iya, kita sekali big reading.
1: Sekali big reading, terus ada chemistry reading Thanks. Juga. Chemistry reading tuh kita 2 kali apa sekali ya?
0: Emang ada ya chemistry reading gak?
1: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
0: Asli.
1: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa, ya gue balesnya apa gitu.
0: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
1: Betul, dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
2: Nah.
0: Oh iya, nah, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
2: Beda sih, beda jauh banget. Beda jauh banget.
0: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
2: Ini scene
1: per scene. Nah justru kita per scene per scene, kita ngurut.
2: Iya kita ngurut.
0: Oh bedanya dari, itu ya?
1: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung misalnya lokasi ya.
2: Iya tergantung lokasi gitu.
0: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih. Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual.
1: Iya.
0: Ini suara gimana?
1: Ya,
0: tone-nya perlu dengerin lagi sebelum mau take lagi. Lu makan ini.
1: Kalau gue iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi gaga.
0: Karena dia asli kan suara asli.
1: Ya. Tapi susah juga karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
0: Konti itu continue itu. Ya, sahabat suara.
1: Oh iya, continuity. Sorry lupa
0: gue. Itu pada film. ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh, udah hilang. Anak aku lagi makan siang lo ya. Enggak pamit. Terus
1: iya, gua ya kita tuh susahnya di bagian itu misalnya kayak oke kita main di tengah lapangan bola stadion sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan yang lapangan kecil, teriaknya segede apa gitu-gitunya sambil terbang. Ada tuh biar di sini gue ngisi suara sambil ngepakin sayap gitu.
0: Biar dapat
1: terbangnya ya, biar dapat kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
0: Wih. Kalau ini yang versi si gaganya itu kan absurd ya.
2: Iya.
0: Kalau ini kan versi manusianya si Putra. Kamu challenge-nya apa?
2: Challenge-nya itu di suara juga. Kita kan gini, kita ngisi suara kan nggak seminggu abis itu selesai udah kan, langsung proses editing semua kan. Jadi kita seminggu nih, terus nanti mereka ngedit, misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi.
0: Aduh.
2: Setelah 3 atau 4 bulan.
0: Paham
2: lagi. Nah di situ aku lagi masa puber kan.
0: Masa puber hadir pecah.
2: Iya, itu beratnya. Jadi pas datang
0: kok beda.
2: Iya, beda banget kan lo gitu.
0: Aduh.
2: Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macem lah. Terus habis itu kata
1: terus
2: Om
1: Doni, balik suara lu kayak Rocky Gerung ya kata.
0: Coy.
2: Terus Om Doni bilang bisa kan, ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar tinggi nada gitu. Jadi kayak misalnya Om Rani bilang level 1 level 2 level 3 gitu kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suara yang sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
0: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dari tadi disebut-sebut.
1: Mas Roni adalah kita. Sutradaranya.
0: Oke. Dan yang vokal apa voice coaching-nya itu
1: Beda lagi. Iya, itu ada Mas Jati
2: sama
1: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipina.
0: Oh.
1: Rudolf.
0: Jati Kusumo.
1: Hah?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Rudolf ini orang Filipina, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob Filipina.
0: Oh, wow. Oke, okay. Wah, ini berarti emang sampai ada voice coach-nya itu emang berarti emang buat mereka ngejaga, dia ngejagain ya?
1: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suaranya bisa stay gitu. Rudolf sih, Mas Rudolf ya?
2: Iya, Rudolf.
1: Yang salah satu yang kayak ngasih banget, lu jangan minum air panas justru gitu.
0: Dalam
1: minum
0: bahasa Tagalog ya?
1: Ya enggak dong,
0: bahasa Inggris.
1: Ngerti jatuhnya kalau.
2: Ngerti.
1: Ya, aduh, mohon maaf.
2: Ngomong apa ya?
0: Logatnya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
2: Voice actor.
0: Tanpa yang hore-hore ya, maksudnya 2, yang memang tokoh.
1: 2700.
2: Banyak.
0: Ini voice-nya bertebaran.
1: Berapa ya? Kita ada gua, lu, Queen Salman.
0: Siapa? Queen Salman.
1: Siapa?
2: Bima.
1: Oh ya, Bima.
2: Abi.
0: Bima siapa?
2: Bima Sena.
0: Bima Sena. Oh, itu musikal ya.
2: Abi Rama.
1: Terus ada Mas Ringo.
0: Agus Rahman.
1: Ringo Agus Rahman.
2: Ibnu Jamil.
1: Ada Ringo The Beatles.
0: Wah.
1: Itu gak ada.
0: Ya, Mas. Gue udah dengar bilang Ibnu Jamil.
2: Ibnu Jamil.
0: Kirain sih itu. Siapa? Yang Jamil juga sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
1: Jamil Mirdad.
0: Saiful
2: Jamil. Oh, Saiful Jamil.
1: Bukan. Mas Ibnu Jamil, terus Revalina Estemat. Ya.
0: Wah, Rizky gede Rindo. Nih budgetnya nih film ya.
1: Ada Sal Priadi juga.
0: Tuh kan.
1: Oki Rengga.
2: Zia Sadel.
0: Bentar, kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
1: Saya juga gak tahu.
2: Jadi coach dia. Dia jadi coach.
0: Oh, tetap konsisten ya?
2: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
0: Tetap ngegas?
2: Tetap lah. Apa pula anak ini?
0: Oh, penasaran.
2: Tetap pakai logat.
0: Tetap ngerepotin gak orangnya? Tetap ngerepotin gak orangnya?
1: Tetap. Tetap ngerepotin didengar.
2: Ngerepotin didengar.
1: Sekarang kan soalnya suara.
0: Suara. Jadi
1: apalagi ya udah sih.
0: Wah, rame dong ya. Oke, berarti dari semua ini yang sama sekali enggak ada yang ketemu. Pastiknya.
2: Pastik enggak ada. Enggak tahu ya. Mungkin tim Patriot Garuda kayak
0: asik.
2: Obina Gilba gitu kalau enggak salah mereka ketemu sih. Jadi ada yang namanya Obi jadi Capri sama Gilba tuh jadi Oki. Nah, itu kalau enggak salah mereka ketemu gitu.
1: Oh, mereka tuh recording bareng.
2: Enggak, jadi misal kayak kita waktu itu aku duluan terus nanti Kak Kristo gantian.
0: Oh, semua tuh enggak ada yang bisa disatuin ya?
1: Enggak bisa karena secara ruangan susah kalau misalnya kita ngomongin bareng takutnya overlap.
0: Gue pikir gue seuzon gue dimusuhin waktu itu. Kayak gue sendirian kayak gue bukan siapa-siapa deh. Enggak ya. Bukan. Wah.
1: Tapi kayaknya di Hollywood pun gitu deh.
0: Iya.
1: Gue pas lihat behind the scene mereka walaupun biliknya ada beberapa apa recordingnya sendiri-sendiri karena biar jadwalnya ketemu susah soalnya. Betul. Lu ketemuin Jack Black sama Angelina Jolie sih susah sih.
0: Jujur, agak janda kalau ngumpul kok pada senggang.
1: Benar. Tapi kan kalau Angelina Jolie jadi tiger yang jadi apa macan cewek. Kita juga punya pemain bola jadi burung Garuda.
0: Bentar. Jujur. Apa pemain bola
1: Indonesia jadi burung Garuda.
2: Betul, ya, Mbak. Nyampe.
0: Gitu, ada.
2: Ada.
1: Tahu nggak siapa? Tebak.
0: Bambang.
2: Bukan.
1: Huruf depannya R.
0: Orat Mangun, bukan.
1: Wah.
0: Kok ngerti bola gue?
1: Rawa Mangun.
0: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
1: Rizky Rido.
0: Oh iya. Ada waktunya dia.
1: Ada. Tapi sama main bola rekam. Jangan ya terlalu.
0: Pagi, siang atau malam dia?
1: Recording ya?
0: Gak tau ya?
1: Gak tau lagi.
2: Siang
1: bukan kita yang ngatur jadwal.
0: Oke. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini?
1: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu. Biar afdol gitu.
0: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda di Dadaku tahun 2009 ya. Maksudnya sama ininya, apa namanya, sumber ceritanya ya. Nanti kita bahas gimana challengingnya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana? Kita akan bahas ya, sahabat suara ya. Pasti tetap di suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Smartfren jagoan, sinyal
1: se-Indonesia. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Suara
3: Warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
1: Garuda, di dadaku ada Kristo Emmanuel.
2: Yep.
1: Dan juga ada Keanu.
3: Halo.
1: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya A B C D F G H I J B.
3: Wah, tahu itu namanya.
1: Simple ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, banyak sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25 masih enggak? Masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya. Nah, ini karena ini film dari film asli nih ya.
2: Yes.
1: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
2: Ada dong.
1: Apa ya dong? Akankah mengulang?
2: Kan ada yang membanding-bandingkan.
3: Betul.
2: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing gitu. Kayak misalnya Pengabdi Setan deh misalnya. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pengabdi Setannya mereka ya yang nempel di mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pengabdi Setan kita ya yang Pengabdi Setannya Bang Joko gitu. Ya kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
3: Iya kayak gitu sih sama.
2: Garuda di dadaku yang angkatannya Keanu mungkin apa
1: yang sekarang
2: gitu.
3: Gimana
2: ya, kan angkatan lu
1: angkatannya belum lahir kan?
3: Iya, betul.
1: Lahir tahun berapa?
3: 2012.
1: Belum lahir ya.
2: Belum. Angkatan gue 2009.
1: Kok dia nih Nickelodeon?
2: Makanya.
1: Wah, lu keren sih lo referensinya.
2: Tapi dia nonton lo yang 2009 di Netflix.
3: Iya, nonton.
1: Oh, ada itunya ya, ada. Pengabdi Setan yang tahun 80-an nonton.
3: Yang mana?
1: Yang bikin kita zaman kecil takut sama jendela yang kebuka itu ada wujud itu yang muncul.
2: Nah, gue juga enggak nonton yang zaman 80.
1: Gue tua anjir.
2: Iya.
3: Emang iya.
2: Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya, udah yang Pengabdi Setan.
3: Ya,
1: yang lonceng ya.
3: Yang
1: lonceng.
2: 15 apa 17
1: ya? 2017. Lonceng. Lonceng yang menyebalkan itu ya, sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat Suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi ada Keanu. Pokoknya kalau ngelihat Garuda di dadaku, ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo itu sebagai Gaga.
3: Betul.
1: Nah, yes. Keanu sebagai
3: putra
1: pemeran manusianya, dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga, ya kan, yang fiksinya. Nah, ada enggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
3: Oke. Okay.
1: Secara teknis dari Keanu dulu.
3: Aku ada.
1: Apa tuh?
3: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapet sih sebenarnya. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita udah merasa kencang banget kan. Jadi kayak kurang dapet. Ayo terakhir lagi. Gak apa-apa. Aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau nggak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih nggak tahu harus gimana, masih bingung gitu, masih deg-degan, jadi kayak emosi aku kurang dapat, diulang lagi lagi, akhirnya dapat, alhamdulillah. Itu dapatnya gara-gara aku nyengkrem meja.
1: Harus ada
3: barang
1: pancingannya
3: yang,
1: ya.
3: Jadi kayak gitu biar makin dapat
1: emosi. Yang paling susah tuh.
3: Menurut aku itu.
1: Nah, kalau lu tuh,
2: kalau aku paling susah itu pas adegan. Sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman, Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
1: Terlalu toku.
2: Yoi. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
1: Iya.
2: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya Keanu gitu.
1: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
2: Nah sebenarnya, nah ini yang makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
1: Waduh.
2: Cuma secara perawakan memang kecil, jadi dia kayak nggak dewasa dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
1: Kenceng banget kita nih Dimas. Malah jawab lagi gue beli fade out ya. Terus.
2: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya, bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu. Jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa di suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
1: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu sering ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
2: Kalau gua sih
1: apa
2: lu nggak ada ya, kalau gua ini sih nonton apa namanya, Elite itu gua lupa itu, Frozen. Nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf. Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya gitu. Jadi kebayang lah, oh saat jadi dalam tanda kutip sidekick tuh go-to-nya gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu ya sama salah satunya Zazu sih, yang lu bilang juga mas, yang di Lion King. Cuman kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih dekat ke Olaf karena dia overly, Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga ini lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf ini kan polos, kayak aku gak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
1: Kalau berarti kalau lu mentreatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
3: Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
2: original
1: hari-hari
3: emang berubah-ubah sih.
1: Asik.
3: Tapi kalau
1: paling enteng jawabnya dia kayaknya.
2: Nah, justru dia the one and only. Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti. Dia lagi aja pahlawannya.
3: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu yang film animasi
1: Emir Mahira,
3: film Garuda di Dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ, sama dari kakak aku juga. Kakakku nih mirip banget sama Putra soalnya.
1: Emir yang sebelumnya main itu. Yang di film.
2: Gak nyangka gue. Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, Emir yang main dulu gitu.
1: Emir,
2: itu film pertama dia juga tuh.
1: Berarti emang harus bener ya mainnya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
2: Wah, konsentrasi.
1: Fokus yang paling, gak bisa main-main, apakah, kan ini kan full suara ya?
3: Iya.
1: Apakah lebih ke situ?
3: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku, jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak okay, gue harus ini, aku udah mikirin planning segala macam. Ternyata gak seribet yang di planning aku gitu.
1: Kesannya kayak kerja sendiri ya.
3: Padahal ada tim kayak, tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan. Jadi aku nanti harus kayak gini, nanti kalau aku gini gimana ya. Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung, panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara nggak seribet itu.
2: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
1: 4 hari ya totalnya.
2: 4 hari ya. Jangan.
1: Seru ya ada live TikTok ya, gatel ya, tapi nggak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini. Ntar
2: di belakang gue.
1: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air, kena ini gue kayaknya abis ini. nanti gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak itu. Capeknya gimana? Start lagi ya sahabat suara, ya pasti tetap di Isuara Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Isuara.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: jingga dengan tentang aku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada untuk film Garuda di dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Sama suaminya enggak? Mako?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Ini Isyana only with the... Apa, ada kayak choir gitu ya?
0: Choir-nya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya. Juga... Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salman.
1: Queen Salman.
0: Oi.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Mm-hmm. Karena dia juga ini kan udah beberapa kali main musikal kan.
1: Betul.
0: Nyanyi ya. Dia.
2: Dan dia memang punya single beberapa.
0: Toh lu kan juga bisa, lu juga main musikal nggak sih waktu itu?
2: Iya, gue main musikal. Ui. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah Polarisasi nggak?
2: Bukan. Oh. Nggak Polarisasi nggak.
0: Oh, Cek Toko Sebelah Musikal.
2: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Aja mahal.
0: Langsung kita jualan mahal. Ada dua, antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, jadi akan tayang besok ya, perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada pengen ketemu dong sama Keanu, ketemu sama Keanu. Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama apa? Udah tau gak?
1: Baf.
0: Aduh.
2: Yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Apa Instagram-nya?
0: Instagram-nya. Jadi cek
2: @garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit. Kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh. Wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya guys.
2: Kayak gangguin Keanu di situ ya.
0: Iya. Jangan ya.
2: Oke. Okay. Ya, bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Sorry.
0: Film Garuda di dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Bepa pasti banget. Ya, secara mengerucutnya. Jawaban pesan, tuh banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
2: Iya.
1: Terus.
2: Sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup dalam di film ini, cuman. Harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu. Kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi.
0: Mengejar mimpi.
2: Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu.
0: Mm.
2: Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang jangan jadi pemain bola nanti gimana masa depan gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu.
0: Nah.
2: Dan semoga. Jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh biar saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah, Keanu. Apa? Seger banget ya. Tapi untungnya ini udah talk terakhir, tapi pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Oke. Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara. Oh gagal.
0: Yeah.
2: Aduh mohon maaf banget tapi

0: Sorry ini lagi radang.
1: Pedes banget itu, jangan-jangan. Maaf. Ya.
0: Gak apa-apa.
1: Asli aja, suara asli
0: kita
1: aja.
0: Pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-kata bisa bareng?
2: Okay. Ya, coba ya. Satu, oke, bisa. Satu, dua, tiga. Jangan.

0: buat besoknya dan sahabat suara. Kita akan lanjut lagi.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: ada band dengan Ouch.
1: Ouch. Gimana sih cara bacanya? Dari dulu tuh suka bingung. Ouch. Oh. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat Suara ya, baru muncul sekaraimu dari Geri Ganis sesaat kau hadir. Lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Tulus Teman Hidup juga ada. Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Banyak juga lagu yang kelewat ya. Dan juga ada band dengan Auf, maklum ya. Jam Makan Siang. Menyapa sahabat Suara yang ada di live TikTok Keanu Safa. Udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast I Suara. Ini tanda aja sih kalau misalnya sahabat Suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, 1 lusin 12, mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar meletus gitu ya. Dan untuk lebih ke seratnya diasup oleh, dikasih asupan sama Kostibem Paulinus, dikasih buah potong, tahu ya sahabat Suara ya, buah potong, hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik, isinya semuanya adalah jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: Seketika dari Rizwan, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu adalah 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang aku kasih spesial di jam 1 ke jam 2 siang. Karena tadi di jam 12 sampai ke jam 1 abis ngobrol sama Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska untuk film Garuda di dadaku. Asik. Yang lagi makan siang jangan lupa ya, minum air putihnya juga yang cukup. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara. Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 3 jam Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara, dari yang memutarkan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan, lalu ngobrol sama cast dari Garuda di Dadaku, ada Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska, dan juga kembali memainkan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng. Semoga kehadiran suara saya dan juga muncul di live TikTok bisa menemani sahabat suara untuk melewati hari Rabu ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu di 9 kota dan juga di isuara.network.com/streaming. Selamat melanjutkan hari Rabunya sahabat suara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah, takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti
1: rumah. Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: Oni, Migunani Cinema Cup dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Pelatihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama. Suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

0: Ntar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih...
2: Jam 16.00 sama kayak harganya Pertamax ya, 16.000.
0: Aduh. Kirain udah rasa bahagia ya karena ada yang turun. Kok ada juga yang naik.
2: Iya benar, tapi kita akan naik semangatnya karena bisa Betul. Bertemu, bisa bareng-bareng sama sahabat suara.
0: Yes.
2: Nemenin sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul, tadi kan Eja sudah membuka dengan harga Pertamax yang naik. Di jam ini ada pertanyaan Gen Z mengenai perbedaan

0: publik figur antar generasi dan
1: pastinya ada perjalanan nostalgia. Ini kita akan ada bagi-bagi tiket
0: yes
1: konser world tournya Aldi Taher.
0: Woohoo.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Rizal Masa Sabil. Enak ya bos sekarang ini di suara santai. Kalau lagu mau bikin dalam bentuk apa aja.
1: Asli.
0: Hacu.
1: Ini kayaknya kreatif banget ya.
0: Asli.
1: Hacu judulnya.
0: H-A-T-C-H-U apa?
1: Iya. Apa tuh?
0: Tanda seru.
1: Toge.
0: Tanda seru dua.
1: Oh, tanda seru dua.
0: Hacu. Dari Salma Salsabi.
1: Ya, ini sebuah lagu yang pastinya kreatif dan keren. Dan Jill sama Reza suara santai akan nemenin sampai jam 7 malam nanti.
0: Amin, amin, amin. Kita tetap di sini. Apa kabarnya sih sahabat suara? Kita live TikTok juga.
1: Betul.
0: Ada Handrian Hermawan yang kangen lihat kita berdua cuap-cuap langsung.
1: Hai.
0: Kemarin ketemu di acara Burger. Oh, ketemunya sama Kak Buluk ya.
1: Oh, kok gak ketemu sama kita? Ya kita gak lagi gak ada kali ya.
0: Kita adanya Jumat sama Minggu soalnya.
1: Ya di hari Rabu ini mari kita pegangan bersama. Apalagi kalau tangki bensin kamu habis ya. Nanti kita akan spill informasi soal hidup yang mungkin aja gak sesuai dengan apa namanya ya, proyeksi kamu gitu.
0: Nah.
1: Ya mau gimana lagi?
0: Iya, ya kan? Ini kita benar-benar kalau menurut gue ya, kita benar-benar lagi diuji jalur WNI, jalur orang tua, jalur rukun bertetangga untuk bisa minimal gak gila aja.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Karena ya paling penting ya selain keluarga sehat dan kita punya kesehatan juga.
0: Amin.
1: Itu kita tidak gila loh.
0: Itu
1: bener.
0: Dan kan gue tuh adalah seorang yang ikut serta di Threads untuk baca.
1: Oke.
0: Okay. Pembaca aktif, penulis pasif.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi tadi tuh karena gue lagi didera oleh prom, naik kelas, korlas, segala macem, lulup gitu. Gue bikinlah utas gitu loh. Semoga dikuatkan mama papa bulan Juni Juli ini, bulan-bulan genting karena ini bulan dar-der-dor untuk bayar dar. Ya kayak pembahasan kita kemarin, rame Threads gue. Banyak banget orang tua yang
1: amin ya.
0: Kenceng kak, aku mesti bayar ini. Adalah yang tantenya gue bilang, oh ternyata semua sedang merasakan hal yang sama.
1: Lagi merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya pengen isi bensin, aduh mahal. Pada saat kita mau ke sekolah, aduh ini harus bayar BKT.
0: Aduh mahal semahal

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kita belum bisa kasih tahu, tapi barusan dapat informasi yang membuat kita merasa ditampar. Wow.
1: Oh my god, spesial banget guys.
0: Spesial banget buat sahabat suara yang hari ini hadir. Pertamax udah naik.
2: Pertamax udah naik dan gue yakin sahabat suara buat lo yang nyesel kemarin bilang, ah Yoi, Bu kayaknya besok aja deh isi bensinnya. Iya,
0: tadi kita baca soalnya, isi bensin besok aja ah adalah awal dari bencana, kata-kata dari bencana, karena hari ini naik. Hai.
2: Bahkan ya tadi gue sama Agoy itu udah ngitung, kira-kira gue akan lebih mahal 160.000 setiap kali gue ngisi.
0: Wow. Nah itu dia.
2: Lumayan kan?
0: Ya. Ya udahlah ya.
3: Itu bukan lumayan, itu banget.
2: Banyak, itu banyak. Kalau gue full.
0: Itu.
2: Ya udah gak usah full.
0: Iya. Gak usah full tapi jadi makin cepet bukan?
2: Itu.
0: Enaknya bener. Full itu dia agak. Bener. Apa ya? Agak sedikit
2: agak
0: lama.
2: Agak irit.
0: Itu iya. Dia.
2: Itu dia.
0: Yes, seperti yang dibilang Imam di TikTok ya. Naiknya tengah malam pula. Betul. Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026.
2: Ya.
0: RON 92 dari 12.300 per liter jadi 16.250.
2: Jauh.
3: Jauh.
2: Oh, 16.250.
0: 4.050, say.
2: Lumayan. 4.050. Maaf guys, hitungan tadi gue 4.000 loh.
0: 4.000 ya kan.
2: Oh,
0: Pertamax
2: ya
0: Green yang 95 naik dari 12.900 jadi 17.000 per liter.
2: Ini lumayan loh.
3: Ini 4.000 juga ini.
2: Iya, ini lumayan loh.
3: 4.100 ini.
2: Iya.
0: Iya kan? Aduh. Ini juga berlakunya secara nasional ya untuk BBM non subsidi tertentu ya.
2: Ya, sebenarnya sih sahabat suara kan udah pasti udah tahu ya kabar ini gitu, dan mungkin sahabat suara lagi ada yang dengerin kita lewat radio, lagi ada di pom bensin sambil menurut lo gitu
0: iya
2: kan.
0: Iya kan?
2: Tapi ya apa yang bisa kita lakukan ya? Tadi gue sempat ngobrol sama Jill, apakah memang ada opsi-opsi untuk kalian berkomuter ya di setiap harinya?
0: Ya, selain opsi jual organ tubuh ya, gue juga udah gak tahu apa lagi. Kan jual diri belum tentu laku nih ya. Kenapa?
3: Komuter juga naik.
0: Komuter juga serius naik. Lu?
3: Iya, transum juga beberapa Trans Jabodetabek mau naik.
2: Contohnya?
3: Trans Jabodetabek. Jadi yang menghubungkan
2: KRL.
3: Trans Jabodetabek yang dari Bogor, yang dari Tangerang, yang dari Depok itu akan kenaikan dari 3.500 kemungkinan dari jadi 10.000 sampai 15.000.
2: Serius lo? Serius lo?
0: Iya ya kan.
2: Padahal itu kan penting banget untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota penyangga.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Cuman setidaknya aku tahu apakah ini bisa menjadi hiburan atau tidak. At least katanya sih BBM subsidi dan sebagian BBM lainnya enggak ada perubahan. Pertalite tetap 10.000. Biosolar tetap 6.800. Pertamax Turbo tetap 20.750. Dex Lite tetap 23.000 per liter dan Pertamina Dex tetap 24.800 per liter. Jadi kalau gue ngisi misalnya nih ya, gue bayar Pertamina Dex ya.
2: Iya, let's say mobil lo solar nih ya.
0: Iya. 100.000 dapat 4 liter. Gimana rencana kita punya Range Rover ya?
2: Iya. Ya makanya beli yang
0: berapa
2: bensin.
0: Tuh? Hah?
3: Makanya di range aja dulu.
0: Di range dulu. Nanti baru kita pikirin gimana caranya yang lain-lain nih.
3: Syukur-syukur kalau gak over.
0: Iya kayaknya sih udah gak mungkin.
2: Range over ya soalnya.

0: di Suara Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nandi.
1: Hai Gen Z ku yang sibuk banget akhir-akhir ini.
2: Benul nih.
0: Lo mau jadi direktur utama ya?
2: Enggak dong, CEO.
1: CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Apalagi pertanyaan hari ini.
2: Iya dong, di tengah kesibukan ini tetap harus punya sisi
3: everyday, bro.
2: Oke.
3: Everyday.
2: Nikmati saja. Jadi aku mau nanya nih.
1: Yeah, silakan.
2: Kemarin kita dari festival burger kemarin kan?
0: Festival iya. Burger.
2: Betul. Nah, itu banyak tuh public figure, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, ada enggak nih perbedaan ketika mengidolakan public figure antar generasi? Contoh kalau di Gen Z ya. Kalau di Gen Z ada beberapa tipikal Gen Z itu yang kalau ke public figure atau idolanya itu saking ngefansnya dia rela-relain beliin sesuatu yang harganya mungkin kalau buat orang tuh kayak
0: ngapain
2: beliin segitu gitu kan. Tapi ya emang benar-benar karena gue suka dan gue ngasih gitu. Biasanya kan justru yang idola ngasih gitu kan ke fansnya kan.
1: Yes. Nah.
2: Tapi kalau generasi atas nih coba apakah sama dengan Kak Jil sama Keja?
0: Sama.
2: Belum. Nah, jadi katanya generasi atas juga ya, kayak gitu.
1: Biarin.
2: Cuma ngasihnya tuh benar-benar barang yang memorable aja, enggak yang
0: ngasih,
2: harus
0: ya
2: harganya selangit dan sebagainya atau support dengan datang ke acara mereka.
1: Nah, iya.
0: Kayaknya lebih yang terakhir deh.
1: Kalo iya.
0: Oh.
1: Karena Kak enggak tahu ya kalau gue pribadi tadi sempat kita bahas di live TikTok ya. Nanti abis ini off air lo dicariin Eji ya.
2: Oh iya oke.
1: Oke.
0: Lo balas dong chat lo.
1: Kita tali kasih lo.
0: Sibuk
1: kita tali kasih lo. Siaran kita udah kayak tali kasih.
0: Iya. Gue mau lihat dong chatnya.
2: Enggak usah.
0: Oh iya oke. Jadi kita
1: iya.
0: Iya, gue support sih sama
1: iya,
0: acara
1: support.
0: Mereka.
1: Lo pernah beliin berarti kita beliin sesuatu gitu buat si yang kita misalnya gini, gue ngefans sama misalnya siapa ya, siapa Nona. Misalnya
0: yeah.
1: Misalnya nih gue ngefans sama Rich Brian misalnya
0: yeah.
1: Terus gue beliin dia sesuatu gitu.
2: Iya
0: yang, sih gue belum
2: jadi ngasih gitu, ngasih barang entah sepatu baju.
1: Really anak Gen Z gitu.
2: Iya kayak gitu.
1: Oh wow.
0: Tapi kayaknya tuh di atas Gen Z juga ada deh, tapi fanatismenya harus tingkat tinggi kali.
1: Iya sih.
2: Kalau Gen Z nggak ada. Beberapa yang kayak gitu emang benar-benar, bahkan teman aku yang ada yang ngefans sama kayak satu girl band di Indo yaitu JKT. Itu bisa menghabiskan dalam setahun itu 2 digit.
0: Serius loh?
2: Untuk
0: jabat tangan. Fan.
2: Bukan jabat tangan, jadi pokoknya apapun itu untuk fansnya.
1: Fan service.
2: Fan service itu kan dari idola ke fansnya.
1: Oh oke.
2: Okay. Ini dari fans ke itunya tapi ke idolanya.
1: Oh wow.
0: Sampai segitunya berarti ya?
2: Iya, lumayan. Berarti kalau di generasi atas nggak segitunya banget?
0: Nggak segitunya banget.
1: Mungkin ada, mungkin ada kan kita nggak bisa menggeneralisasi. Cuman kayaknya kalau gue ataupun Eja, kita modelan yang bahkan kalau gue ngefans banget. Sama seperti waktu itu kita kedatangan Om Iwan Fals.
0: Iya. Yeah.
1: Gue takut loh untuk minta foto sama dia.
0: Iya,
1: gue
0: ngefans banget sama dia.
1: Gitu loh. Gue ngefans banget sama dia. Terus kayak kalau gue bahkan sesimpel minta foto aja, I will invade his space. Gue akan mengambil, siapa tahu kan dia waktu itu lagi sebel,
0: betul,
1: lagi gloomy, tapi lo nggak kelihatan, klik, okay. Lagi kesel,
0: pakai ribbon dia,
1: iya, tapi iya. Gue buka dulu,
0: iya.
1: Dia namanya juga Burem, iya kan, jadi gue kayak, gue menghormati banget, gue nggak mau ngeganggu gitu loh, justru kalau gue begitu,
2: respectnya tuh,
0: respect sih kalau
1: iya.
0: Menurut gue,
2: kalian nama respect ya berarti,
0: kalau si Oli kan cerita tuh, dia pernah ngajak foto itu. Om Ian,
1: God bless
0: ya kan. Terus kalau Ririn, aku tim ngefans tapi nggak sampai harus memberikan gift. Nah kalau gue sama pernah sama Jill, jadi gue pernah tuh ada satu momen gue lagi ngelayat bokapnya teman gue.
1: Oke.
0: Okay. Abis itu tiba-tiba satu God bless datang nih.
1: Waduh.
0: Gue ngeliat Om Ahmad Albar kan.
1: Iya.
0: Gue saking star-starnya tuh, iya Om Iye, gue kayak, wah keren banget nih orangnya.
1: Iya.
0: Keren mungkin banget.
1: Sampai...
0: Kayak, hai, apa kabar?
1: Gitu dia.
0: Keren banget sih orang
1: makanya, tapi lagi pula, Bo, itu kan dia lagi di pemakaman.
0: Iya,
1: nggak
0: cocok. Nggak cocok. Makanya gue menghormati, nggak usah lah. Minta
1: itu
0: foto. Gue nggak minta foto, Om, bagi 20 ribu aja, 20 ribu.
2: Buat parkir ya.
1: Bagi 100 dong kalau kayak gitu.
4: Kerjaan belum kelar, peter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
0: Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Seberapa pantas Sheila on 7? Seberapa pantas idol kita atau idola kita kita berikan hadiah atau cukup kita support aja?
1: Ya menurut Gen Z sih penting ya.
2: Penting dong.
1: Katanya kan itu sebuah penghargaan untuk orang yang mereka sukai. Mm-hmm. Jadi harus dikasih hadiah. Bahkan Agoy tadi sempat cerita kalau ada temennya yang ngabisin 2 digit per tahun.
2: Ya.
1: Untuk yes. memberikan servis, bukan servis ya. Memberikan apresiasi kepada yang dia suka.
2: Betul.
0: Iya loh, banyak loh itu.
2: Banyak iya loh. Dong, 2 digit per tahun tuh.
1: Beli motor ya. Beli motor tiap tahun.
2: Dan itu motor baru ya, bukan second ya.
0: Iya. Nah tapi ya memang rata-rata ada sih yang bilang kalau setidaknya kalau generasi kita lah ya, mungkin servisnya gak seperti itu, treatnya seperti tidak seperti itu. Rada sulit juga kalau mau baca live TikTok, karena TikTok pembahasannya beda ya. Pembahasannya Supradin 9 juta cuman ya udah gak masalah. Itu kita beda. Kita gak masalah kok beda-beda begini.
1: Seru. Memang kalau di TikTok tuh memang seru ya. But anyway, menurut gua sih sah-sah aja ketika lu ingin memberikan apresiasi kepada orang yang lu suka gitu ya. Tapi kalau gua mah kayaknya eman-eman ya.
2: Kalau gua
1: sayang-sayang ngomongnya.
2: Kalau gua ya.
1: Tapi kalau kayak dia sendiri, kalau misalnya ada occasion atau kesempatan, akan ngasih ke siapa dan barangnya apa, ada gak? Coba.
2: Gua akan kasih ke vokalisnya, ada satu band namanya Deftones.
0: Ya, sama.
2: Namanya Chino Moreno.
1: Oke. Okay.
2: Gua akan kasih satu krat rib lokal. Karena waktu gue datang ke konsernya itu dia sangat-sangat suka lah dengan rib itu.
1: Oke.
2: Gitu. Kalau gue itu deh.
1: Kalau Kajil?
0: Sama orangnya lagi.
1: Sama
0: masih
1: orangnya.
0: Sama.
1: Tapi kalau hadiahnya?
0: Hadiahnya udah pernah gue berikan diri gue sendiri ya. Jadi waktu itu bukan maksud gue. Waktu itu gue pernah ada kesempatan nonton Deftones tapi nggak di sini. Gue nontonnya di Amerika. Itu gue bener-bener berangkat sendiri. Gue naik train sendiri. Gue usaha sendiri. Dimana untuk ke tempat nontonnya itu gue mesti nginep di motel yang sekarang ini kalau gue lihat Law and Order SVU kayak tempat-tempat orang yang abis diapain gitu loh.
1: Serius lo?
0: Iya, jadi gue setelah gue pikir-pikir agak terlalu berani mungkin agak ya gitu.
1: Agak terlalu berani.
0: Jadi gue pergi ke motel sendiri, gue pergi ke tempat nontonnya sendiri. Gue kan tinggi banget ya di antara orang-orang
1: iya,
0: itu
1: bener,
0: kan ya
1: bener.
0: Di paling depan sendiri. Begitu pulang gue apa tuh namanya, enggak hitchhike sih, tiba-tiba ada yang nawarin
1: hitchhike.
0: Itu dia ada yang nawarin where did you come from, lo nginep di mana, gue nginep di motel, ya udah ayo pulang sama gue gitu. Yuk gue pulang itu
1: ikut,
0: kan sudah
1: ikut. Adau
0: itu dia
1: aman sekali ya.
0: Aman banget,
1: safety
0: gua pikir,
1: banget.
0: Waduh buset, gue pikir segitu cintanya kayaknya ya gue sama Deftones ya. Itu kalau gue kenapa-napa masuk di Law and Order SVU, Benson and Stabler itu.
1: Makanya, itu Ciceng masih hidup tuh waktu lu nonton.
0: Gua, Ciceng, tahun berapa ya gua nonton tuh ya? Ya?
1: Tahun
0: ya,
1: berapa lu nonton?
0: Ya,
1: kita kan gak tahu
0: ini. Kita juga gak tahu ya itu tahun berapa ya.
1: Ya anyway dia. Ya, kalau misalnya kita memang suka sama orang gitu, kadang-kadang kan kita kayaknya mau aja kan ngasih.
2: Iya,
1: kan?
2: Berkorban bahkan.
0: Berkorban banget.
1: Gitu.
0: Ya gak apa-apa
1: lah. Ya kalau gue itulah. Kalau
0: ya, selama itu duit korban yang kita keluarkan, duit kita.
1: Betul.
0: Ya,
1: bukan duit MBG kan.
0: Atau duit dari mana.

0: dalam dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan menyebut informasi yang mengaitkan lembaga tersebut sebagai hoaks. Wakil Ketua Komisi 9, Yahya Zaini menegaskan komisinya tidak pernah menerima laporan maupun dilibatkan dalam pengadaan barang di BGN yang sedang menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung. Komisi 9 juga menyatakan akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran BGN agar pengelolaan dana negara lebih transparan dan sesuai aturan.
1: Suara Fakta.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan, pencegahan keberangkatan Tio Nugroho ke Malaysia dilakukan berdasarkan permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 yang telah memenuhi ketentuan hukum terkait pencegahan ke luar negeri. Akibat status tersebut, Tio gagal tampil bersama Dewa 19 di Kuala Lumpur dan mengaku belum mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan tersebut, serta masih berupaya mencari kejelasan melalui jalur hukum dan keluarga. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Belum selesai. Dari jam 5 ke jam 6 ini ada pertanyaan buat kamu. Pada pernah ngasih hadiah apa sih ke idola kalian?
2: Nah, apakah memang kalian itu adalah tipe orang yang kalau udah ngefans itu pasti akan ngasih beberapa barang?
4: Kalau cuma barang, kalau ngasih dutrek alias duit,
2: even better alias lebih baik.
3: Aduh, iya betul. Dan ada perjalanan nostalgia juga ya. Hari ini kalau request perjalanan nostalgia dapat apa sih, Eja?
2: Dapat 2 tiket hadiah konser world tournya Aldi Taher with orkestra 11 Juni 2026 hari Kamis.
3: Wih, cakep banget.
2: Gampang caranya ya, ketik aja hashtag perjalanan nostalgia ke WhatsApp kita 0816 1141014.
3: Yes.
2: Dan kita membuka request Oasis.
3: Ah, pecah banget.
2: Ini mas

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: baru balik
1: ya, tadi mati ya. Iya, iya.
0: Maaf ya, gue lupa tadi dari TikTok belum gue balikin ke live.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal Mimi dengan house music ya, dia udah lama loh house-house gini.
2: Iya.
1: Ya kan? Rembulan. Temani aku rembulan. Yes. Terus apa lagi ya? Mahadaya Cinta.
0: Yes.
1: Iya, terus Judi Kren.
0: Nah, bukan dong. Bukan dong.
2: Sorry.
0: Kita kembali lagi dengan pemberian hadiah apa sih yang pernah lo berikan untuk idola kalian?
1: Kalau dari idola buat gue, boleh enggak cerita?
2: Boleh.
1: Jadi suatu saat, iya, suatu saat itu gue cabut sekolah waktu SMP. Dan pada saat itu ada satu band legend, ya cukup band yang kita semua suka juga, mm-hmm. namanya Padi.
0: Oh.
1: Dia itu pernah punya basecamp di komplek gue.
0: Oke.
1: Okay. Singkat cerita, gue berkenalan dan gue boleh main PS di situ.
0: Di basecampnya Padi?
1: Iya, dan gue main FIFA atau Winning Eleven pada saat itu sama Mas Fadli.
0: Wah.
1: Dan lo tahu gue dikasih apa?
0: Apa?
1: Gue dikasih Shell Sex Pistol.
0: Waduh.
1: Dia bilang, lu kelas berapa? Kelas 3 SMP mas. Wah, lu cabut sekolah? Iya. Nih gue kasih nih Shell Sex Pistol.
2: Keren.
1: Mungkin Mas Fadli lupa, tapi itu ada di dalam core memory gue. Iya, itu pertama. Terus yang kedua, gue pernah ikut mereka manggung di rumahnya Iwan Fals. Jadi Iwan Fals itu kan punya belakangnya tuh kayak punya panggungan gitu kan. Nah itu dari komplek gua, dia sewain bus untuk kita sama-sama ke Cimanggis, ke rumahnya Iwan Fals. Itu kayak menurut gua kayak wah, gak bisa gua lupain
0: banget
1: nih
0: ya.
1: Iya, itu zaman dulu tuh.
0: Itu dia yang kadang-kadang suka kita lupakan.
1: Iya.
0: Ada hal-hal yang kita berikan kepada fans, eco fans, idola kita. Tapi kayaknya kalau mereka fan service juga keinget terus sih.
1: Keinget terus.
0: Tapi
1: iya.
0: Tapi emang lo pernah kasih apa sih ke idola lo? Apa yang pernah diberikan seorang Rifki Agoy kepada
1: ke
0: idolanya?
1: Ayah Rojak apa? Nggak, apa yang lo berikan?
2: Aku nggak ke ayah Rojak. Aku ke siapa ya?
1: Kak Nunu ya yang main keyboard tuh.
2: Enggak.
0: Kemana?
1: Aku siapa?
2: Tuh aku sejujurnya aku tuh belum pernah.
0: Belum ada ya?
2: Yang karena gini, aku tuh sejujurnya aku cuma ngefans banget kalau di Indo itu. Aku fans banget sama almarhum Krisye. Almarhum Glenn Fredly.
1: Oh pasti.
2: Oke. Terus kalau di luar ya aku ngefans banget sama Brian McKnight. Sama Bruno Mars. Dan Bruno Mars kemarin gak kesampean.
0: Iya sih.
1: Datang. Bruno Mars iya gak kesampean ya.
2: Datang dan pun kalau misalnya berandai-andai memberikan pun aku mungkin ya karena bekerjanya di kreatif, mungkin aku akan menyumbang lirik lagu. Kalau bisa ya ke Kakak Bung ya. Aku mungkin menulis lirik lagu.
0: Ini Kakak Bung.
2: Iya, ini Bung, Kakak Bung aku habis bikin lirik. Mungkin bisa buat di bisa buat bankingan
1: gitu. Soalnya kan nice. Lagu Bung yang kemarin kan agak-agak kurang.
2: Ngajarin
0: ya.
2: Wow, kan saya nge-fans gara-gara kemarin.
1: Oh iya.
0: Jangan
2: ngadu dong.
0: Coba kita buka Wawa. Tadi kayaknya Dewa udah ada deh. Ya ampun. Jangan dong.
1: Jangan dong.
0: Absen sore kaget karena gak nyimak harga minyak. Ya sama, kita juga gak ada yang nyimak. Ya kan. Kendaraan ini tadi soalnya kita lagi membahas tentang naik bensin ya. Taksol dia pakai RON 92. Biasanya 300 ribu untuk 2 hari dapat 25 liter.
1: Iya nih hari. Jadi udah pasti gak dapat segini ya.
0: Iya tapi tetap harus beli untuk menarik, untuk narik kan.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke. Kalau ngomongin ngefans, gue paling ngefans, gue kalau ngefans paling beli CD aja sih tahun 90-an.
1: Cranberries, Dewa Padi.
0: Sebagai bentuk apresiasi ke idola.
2: Support jatuhnya ya berarti
0: support.
2: Ya.
0: Support. Itu dia
1: ya,
0: sih.
1: Ya begitu sih. Kayaknya itu doang sih ceritanya. Gue soalnya kalau nanya lu mau ngasih apa ke siapa, sama gue sama Jill. Udah gitu orang Amerika lagi.
0: Iya kan. Ada lagi kan yang bisa kita bacakan. Kayaknya ada lagi yang sudah masuk. Kita baca satu dulu. Devita aja.
1: Halo Kak Jill, Kak Eja. Aku pernah ngasih hadiah berupa buket bunga. Buket bunga rajut ya. Dan surat tulisan tangan untuk penyanyi favorit aku. Alasannya karena bunga rajut bisa disimpan lebih lama dibandingkan bunga asli. Walaupun gak tahu apakah suratnya dibaca atau enggak, tapi aku senang karena akhirnya aku menyampaikan rasa terima kasih atas lagu mereka. Bentar, di scroll tadi, oke. Yang selalu nemenin aku di berbagai momen hidup.
0: Iya sih.
1: Biasanya pas scroll pas gue baca susah.
0: Sulit namanya juga udah bapak-bapak muda kita ini semua.
2: Tapi berarti rata-rata sebenernya
1: apa?
2: Ngefans ke penyanyi ya. Yang
1: ngefans
2: starstruck-nya banget itu kasih ke penyanyi.
1: Starstruck penyanyi. Oh, gue jadi inget.
2: Oh Kajil kenapa Kajil?
0: Tapi gue belum pernah ketemu. Gue diem kali nanti kalau gue ketemu.
1: Abi siapa?
0: Abi. Abi mana?
1: Oh iya. Oke kita sudah terhubung di telepon Abi mana?
3: Surprise banget. Santai. Bareng Jill dan Riza.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Halo Kadil. Hadiah paling berkesan yang pernah aku kasih ke idolaku adalah ilustrasi digital yang aku gambar sendiri.
1: Oh wow.
0: Aku menghabiskan hampir 2 minggu untuk menyelesaikannya karena pengen hasilnya maksimal.
1: Oh wow.
0: Saat karya itu diterima oleh tim mereka dan sempat dibagikan ulang di akun resmi. Wah, aku benar-benar merasa bangga dan makin termotivasi untuk terus berkarya.
1: Oh wow.

0: kirimin aku juga dong.
1: Iya, di watermark nggak tapi?
0: Ah, iya, di watermark.
2: Takut diambil.
0: Asli.
1: Tapi kan you never know. Iya.
0: Betul, nanti ada Redmi-nya, ada Redmi terus dilihat kalau
1: oke ya udah nggak apa-apa. Nih ya dari semua yang pernah gue wawancara kan

0: Sofia Lacuba cuy.
1: Wah, iya. Sofia Lacuba cuy itu mah.
0: Kayak tiba-tiba screen gua tuh terang lagi.
1: Ya capek.
2: Indra Lesmana pasti.
1: Indra Lesmana iya. Yang lain dong. Yang perempuan deh. Marini Zumardis. Gak bercanda gue. Bercanda gue.
0: Sofia Lacuba tuh.
1: Gak tua.
0: Wah lu ngomong itu siapa lu makin ketawa.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Ya, kita kayaknya mesti merayakan sejarah kita di kesempatan sore hari ini.
2: Betul sekali, gimana enggak merayakan ya? Soalnya kan seperti yang kita tahu, Iswara itu memutarkan 100% musik Indonesia. Dan sekarang ini perjalanan nostalgia sangat-sangat-sangat-sangat spesial. Karena kita mungkin pertama kalinya kita akan memutarkan lagu barat, yaitu Oasis.
3: Hai, gila.
2: Kenapa harus Oasis?
3: Yes, karena buat yang berhasil diputarkan lagunya, kamu akan mendapatkan 2 tiket untuk datang ke acaranya Aldi Taher besok tanggal 11 Juni. Ya, Juni 2026 ini adalah tiket konser world tournya Aldi Taher with orkestra.
2: Gile, keren gak tuh?
3: Aduh, hai Satria.
4: Halo kak.
2: Satria, halo.
3: Satria.
4: Halo Reza, Kak Jirus.
2: Hai, lagi di mana lu?
4: Lagi di kantor.
2: Oh, di kantor. Pulanglah.
3: Kelamaan ini udah di kantor.
2: Ngapain? Rajin-rajin, gak usah bro.
3: Oke, kamu menjadi seorang yang beruntung karena biasanya kan kalau perjalanan nostalgia lagunya lagu-lagu Indonesia, namanya
2: bener.
3: Juga Iswara lagunya Indonesia
2: bener.
3: Ya. Tapi khusus buat kamu karena bisa dapat hadiah tiket konser world tour Aldi Taher, mau minta lagu apa dari Oasis?
4: Kalau Oasis, Wonderwall deh boleh.
2: Wonderwall keren. Stand by me.
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Today's gonna be the day.
2: Dibenerin lagi. Dibenerin lagi.
3: Kenapa?
2: Nuni.
3: Makanya biarin aja kita sebutin aja semua ketahuan. Yeah. Emang kamu kenapa sukanya mintanya Wonderwall dari Oasis?
4: Kalau ngikutin yang nostalgia itu ya lagu zaman nyepan dulu lah, waktu sekolah masih ngeband. Lumayan relate sama sekarang kali ya, lagi relatable ya.
2: Kenapa lagi bikin ini apa sih? Oh bentar.
3: Pasti ada berhubungan dengan wanita.
2: Relate lagi bikin tembok Wonderwall.
5: Pasti dia ngaci.
3: Iya juga gak enak juga ya.
2: Oh bukan.
3: Oh ini gak ada berhubungan dengan perempuan, wanita-wanita gitu gak ada?
4: Ada, pastinya itu dong. Relate-nya karena itu.
3: Sosok kamu terbuka itu. Akhirnya dibuka ya.
2: Kalau misalnya kamu mendapatkan 2 tiket untuk nonton Aldi konser gitu ya, bawain lagu Oasis, siapa yang akan kamu bawa?
4: Temen sih.
3: Ya kalau bawa musuh sih kayaknya agak temen dulu. Semoga begitu pulang bisa dapat kejelasan ya.
5: Air rojak
2: lagi keluar nih. Satria makasih.
3: Thank you ya. Wonderwall buat lo.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jam terakhir, Jill sama Reza suara santai sampai jam 7.
3: Sudah tidak terlalu gelap ya. Aku jadi tidak bisa pakai kacamata aku lagi ya. Seharian ini aku pakai kacamata dari Eja soalnya.
2: Iya, semoga suka Jill ya.
3: Suka banget dong.
2: Jadi di jam terakhir ini sahabat suara akan ada UMKM seperti biasa.
3: Yes.
2: Udah gitu pastinya ada Rara dan apa Jill?
3: Aduh, ini itu katanya begini ya gitu deh. Pokoknya ya gitu katanya ya. Sih yang pasti gini, gitu deh. Ya, jadi ya Wamendagri katanya membantah terlibat korupsi MBG. Ya gitu deh.
2: Apakah iya?
3: Ya gitu deh.
2: Ya gitu deh.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: punya hal-hal untuk dijual gitu ya, ikutan UMKM aja yuk.
1: Betul sekali, jadi tinggal WhatsApp aja 0816 1141014.
0: Yes.
1: Kasih tahu menunya apa, kontaknya apa. Kalau bisa sih datang ke sini untuk ngobrol bareng sama kita.
0: Please do, ya. Ini ada Valdo. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku mau promo jualan handmade tote bag untuk souvenir acara. Oke. Okay. Yeah. Mau custom print gambar juga bisa, pakai pattern juga bisa. Silahkan cek ke @toteval. TOTEVAL.
1: @toteval.
0: Nah, enak depannya tuh. Toteval. Itu dia.
1: Rinda. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku mau promo jualan rujak buah. Buahnya segar, sambelnya nendang. Ceknya ke @rujakrinda.
0: Oke. Supaya kita tahu itu nendang dan seger juga kayaknya sih mesti quality control sama kita loh, Rinda.
1: Wajib sambil gibah ya.
0: Boleh.
2: Suara santai. Bareng Jill.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Rara. Iswara bersandiwara.
1: Bapaknya mulai.
2: Udah pulang, baru juga
0: Mas
2: datang.
0: Mas Kasino. Gimana sih? Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah dari Indonesia.
1: Gue suka nih.
0: Kita harus cinta lokal.
2: Iya. Okay.
0: Jadi judulnya adalah hari ini Roro Jonggrang.
1: Wow.
2: Banyak terjadi ya di kota-kota besar.
0: Terutama proyek-proyek ya. Proyek Roro Jonggrang. Ini jadi semalam. Oke.
2: Okay. Asli.
0: Oke. Okay. Nah, jadi hari ini Kak Jil akan jadi Roro Jonggrang dan Kak Eja akan jadi Bandung Bondowoso. Oke.
1: Oke. Gue ini ya bangsa jin gitu ya?
0: Nah, bukan. Dia bukan. Dia tuh yang mempekerjakan bangsa jin.
1: Oke. Oke. Baiklah.
0: Dikisahkan Bandung Bondowoso sedang membangun 1000 candi untuk memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Tiba-tiba ayam berkokok, tanda di mana Bandung Bondowoso harus segera untuk menyelesaikan tugas membangun 1000 candinya.
1: Iya, dala-dala pakai segala berkokok lagi ayamnya. Mana ini belum kelar lagi adukan semennya.
2: Ayamnya udah bunyi nih.
1: Ya elah, santai aja, baru ayam bunyi udah disembelih aja makannya sini. Belum trompet sangsakala yang
2: coy,
1: ini.
2: Coy, ngeri itu mah ngeri kalau udah bunyi. Lagi lama banget sih bangun beginian doang.
1: Kalau lu mintanya ruko ya, udah kelar ini pasti. Ini lu mintanya kan candi.
2: Ya kan katanya nyanggupin syarat nikahin Eke.
1: Ya, kalau candi 4 biji mah gue sanggup. Lah ini 1000 siapa yang sanggup? Lu lihat tuh jin gue, udah pada ngaso semua itu.
2: Iya, gimana dong? Kan ini sengaja aku minta buat bikin usaha.
1: Usaha mah satu juga cukup.
2: Ya mau banyak kenapa sih, diversifikasi walaupun cuma emang satu modelnya. Tapi kamu dapat duit dari mana sih? Nih semua banyak begini nih, dapat duit dari mana?
1: Jadi gini, aku kan punya abang-abangan ya. Dia tuh punya duit banyak dan harus keluar. Ya dia kepala badan gitulah. Nah soalnya sih katanya aku bersih semua. Ya aku bisa bersihin uang mereka lah gitu.
2: Jangan-jangan kamu tempat cuci ya?
1: Hah? Enggak. Apaan? Itu apa sih? Candi, apa? Candi yang bisa nyanyi.
2: Hah? Apa candi apa?
1: Candi Sondoro.
2: Ih, so belok nih. Ngalihin isu nih. Coba jawab dulu pertanyaan aku.
1: Itu ada yang kenapa tuh? Gua ngaruk pasir dulu ya.

0: suara Jakarta Reza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Fanis dan juga Reza Bima.
1: Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Betul sekali, dan seperti yang kita tahu bersama sahabat suara, baru saja ada berita ya soal wakil kepala BGN yang resmi menjadi justice kolaborator.
1: Oke.
2: Okay. Di dalam keterangannya yang tadi gue juga sempat nyari-nyari, Jill. Huh. Emang siapa sih yang disebut sama dia gitu?
1: Oke.
2: Okay. Nah, kabarnya yang disebut sama wakil kepala BGN itu termasuk Arya Bima, Bima Arya. Yang dari wali kota Bogor sekarang Wamendagri.
1: Oke, gitu. Jadi namanya kesebut nih.
2: Namanya kesebut, bahkan Raffi Ahmad kabarnya juga kesebut, Jill.
1: Bener banget, dari kemarin tuh rame banget di timeline. Cuman kalau Bima Arya bilang dia itu gak ada hubungannya dan tidak terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG ya. Gak terlibat, dan kalau emang diminta keterangan dibutuhkan, saya siap kok.
2: Iya, pasti sebagai warga negara yang baik kan kalau dipanggil pasti datang ya.
1: Ya harus ya.
2: Cuma memang kan karena justice kolaborator itu alias cepu, alias TK. Jadi ya memang harus dibuktikan secara hukum ya.
1: Tunggu deh, tapi justice collaborator kalau cepu itu kan
2: nggak kelihatan ya?
1: Iya, kalau justice collaborator itu bukannya akhirnya dia ya udah gue kerjasama untuk immunity atau untuk keringanan hukuman, gimana sih?
2: Nah, kalau masalah immunity atau
1: kita nggak tahu ya?
2: Iya, nggak tahu gue. Oh. Cuman sih kayaknya ya ini dia membantu untuk para penegak hukum untuk melihat benar-benar jelas kira-kira siapa aja yang terlibat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu.
1: Nah, masalahnya kalau lagi kasus seperti sekarang ini udah ada nama-nama tertentu yang muncul kan, kayak bola liar, bola panas ya.
2: Banget.
1: Nah, Bima bilang namanya tuh disebut nggak ada bukti, tidak disertai bukti, nggak ada keterlibatan dirinya dalam dugaan tindak pidana korupsi. Jadi tolong yang namanya publik, nunggu dulu yuk hasil hukum yang lagi berjalan supaya nggak terjadi kesimpulan yang prematur. Rada sulit kalau di Indonesia soalnya.
2: Rada sulit, apalagi kalau misalnya opini masyarakat itu sudah dimainin.
1: Itu dia.
2: Waduh, itu kan agak-agak repot ya.
1: Nah,
2: tapi mari kita berikan support ya untuk justice kolaborator, untuk para penegak hukum.
1: Setuju.
2: Dan Bapak Bima Arya juga ini.
1: Betul.
2: Agar bisa membuktikan kalau emang Bapak Bima Arya tidak terlibat ya.
1: Ya, amin, amin, amin deh.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok
4: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
0: gitu.
4: Oh, kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru.
5: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang. Andi menekankan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong regulasi yang lebih relevan terkait perkembangan pengelolaan sumber daya alam dalam penyusunan RUU Kehutanan.
8: Katakanlah udah kadaluarsa ya, sekarang banyak kemajuan, perkembangan-perkembangan. Jadi ini harus kita revisi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Darori, ini kan kawasan hutan pinjam pakai. Ya jangan dipinjam dong, mereka menghasilkan terus-terusan. Ya jadi sewa pakai gitu. Ya harus gitu komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan kita supaya tetap lestari.
7: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, RUU komoditas strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
9: Televisi, radio, parlemen.
7: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
10: Suara Warga Indonesia.
11: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: mau pulang apa pakai kacamata hitam apa jadinya ya, Jak? Diliatin orang kayaknya, Jak.
1: Nanti lu dituntun, Jil. Mbak mau pulang ya?
0: Ih, jangan dong. Aku jangan dituntun.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Susi.
2: Abang. Eh, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok dong?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: daging. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

back sound kesukaan gue. Kayak Disney-Disney gitu loh sahabat suara. Hari ketiga di minggu ini, hari ketiga di minggu pertama gak sih? Enggak ya, minggu kedua ya di bulan Juni. Ya ampun, gak kerasa banget. Waktu berjalan dengan cepat. Sedikit lagi para Gemini banget ulang tahun 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 11. Kenapa gue mention 16 ya? Karena nonton gue tanggal 16. Sekarang dengerin bodo amat real. Gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gimana kabarnya hari ini? Mood hari ini 1/10? 2/10? 3/10? Kasih tahu alasannya ya. Ayo dong coba chat di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, mood gue hari ini 3/10 karena ... Terpantau teman-teman gue di grup juga lagi kesel banget sama orang-orang sekitarnya, orang-orang kantornya gitu ya. Gak tahu serentak hari ini. Ada yang bosnya mut-mutan gitu. Kok bisa ya orang sumbu pendek jadi bos tuh kok bisa gitu maksud gue. Kayak bos gue dong. Selalu profesional, merangkul ya gak? Kali-kali dia lagi denger. WhatsApp Iswara sekali lagi 0816-114-1014. Kasih tahu mood lo hari ini 1/berapa? Berapa per 10? Dan kasih tahu alasannya juga ya sahabat suara ya. Seperti penyiar-penyiar radio pada umumnya, gue akan spill beberapa lagu yang akan gue puter di malam hari ini. Di jam 8 ke 9 dulu akan ada lagu dari Viera Seandainya. Lagu dari Viera Seandainya.

Ayo kita sharing mood masing-masing di hari ini, yuk sahabat suara yuk. Berapa per 10 dan kasih tahu alasannya, oke? Okay? Kalau lagi happy kasih tahu alasan kenapa lo happy, dan kalau lagi sedih kasih tahu alasan kenapa lo lagi sedih. Oke, okay? Ayo kita jujur-jujuran di malam hari ini. Karena gue bakal nemenin lo. Sampai

0: Dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Rebong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM Iswara.
1: Masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril lah. Elah lagunya nongol sendiri. Gue kalau lagi ini bengong suka gitu dah, tiba-tiba sahabat suara kayak lupa matiin ini, lupa matiin ini. Ya, nama juga live ya.

0: Main cepat aja lah gue. Ada voice note. Ini suaranya bikin gue happy nih biasanya nih. Dom.
1: Absen Bang Beril.
0: Gue kira Dom anjir. Oh enggak ini Adit anjir, salah. DP lu sama kayak Dom yang suara cewek. Enggak jadi gue play ya, lu laki soalnya. Masa gitu. Masuk Dit.
1: Absen Bang Beril, hari ini mood gue 11/100.
0: Oh ya, tadi gue sempat nanya mood lo berapa per berapa ya. Dan kasih tahu alasannya. Salah satunya kayak gini.
1: Padahal gue baru kelar banget skripsi lo, dan latar belakang gue menuliskan betapa pentingnya bahan bakar yang namanya Pertamax itu. Karena kebutuhan masyarakat akan Pertamax tuh lagi tinggi.
0: Tinggi, jelas.
1: Tapi kok naik, naiknya 4.000.
0: Zap.
1: Jadi gitu, gue kesel banget dari hari ini.
0: 11/100 ya, itu sama aja kayak... Cheers. Sama aja kayak 1/10 sebenarnya. All the best ya. Pendapat lo gimana, sahabat suara? Ada ya, ada aja gitu. Makin hari makin ada aja berita-berita yang bikin shock gitu, maksud gue. Yang misalkan gini, di awal bulan everything, I'm really sure everything's going to be fine. Beberapa hari ke depan, ya kan? Beberapa bulan ke depan mungkin kita udah ngeplanin ini, ngeplanin ini, ngeplanin A, B, C dan lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-9, hari ke-7 ada berita kayak, aduh, buyar semua. Ya namanya juga hidup ya, sahabat suara ya. Nikmatin aja kayak lo sekarang pulang kantor gitu. Asik, besok gue punya resolusi. Resolusi gue besok adalah gue pengen ke kantor dengan happy. Gue pengen spread some happiness buat teman-teman kantor gue. Tapi ada satu hal yang akhirnya tiba-tiba pas lo jalanin hari esok, teman lo resign terus jobnya dioper ke lo semua. Nah,

Apalagi kalau di kantor tuh kan ada, suka ada di kantor manapun gitu ya, hal-hal yang kita kadang-kadang nggak bisa terima, nggak masuk akal sistemnya, birokrasinya, dan lain-lain. Ada misalkan, ini gue baru denger sih temen gue cerita, dia talent gitulah, ada agency yang bayar dia sekian, tapi ternyata potongannya cukup gede gitu. Potongannya hampir 50%, sebenarnya gak kayak gitu, harusnya kalau nge-hire talent gitu. Gimana pun yang kerja kan talent kan. Potongannya dikit aja, ini masa hampir 50%. Ya kayak gitu-gitulah, itu mungkin beberapa orang menganggap itu kayak udah red flag kantor gila tuh. Yang suka gak tahu diri, dan peralihan dananya suka gak jelas gitu, gak transparan. Itu gue anggap red flag dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor atau agency gitu ya. Yang pengen gue bahas di sini adalah, sahabat suara, gue percaya lo adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan, di kantor, di agency, atau dimanapun itu. Makanya kita sharing bersama-sama. Pertanyaan gue adalah, apa red flag dari perusahaan menurut lo? Kalau red flag orang kan udah biasa, yang kayak ya dia bau gitu, atau gak dia pernah living together sama mantannya, red flag gitu. Nah kalau versi kantor nih, versi perusahaan, apa red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Mending lo kasih tau red flagnya, biar gue ceng-cengin tuh kantor. Tapi kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa ya. Oke, ditunggu di WhatsAppnya Iswara. Abis beberapa hit, gue akan bacain komentar. Masih bersama Beryl di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Dan gue pengen ngetin buat lo yang pengen request lagu, Tinggal kirim voice note aja requestan lo ke WhatsApp Iswara juga. Hanya orang dengan voice note ke WhatsApp Iswara yang requestannya akan gue puter, oke? Isi voice note-nya apa? Bisa kayak, "Real, gue pengen request lagu ini dong," kayak gitu-gitu. Dan abis ini gue juga bakal live di TikTok-nya Iswara. Masuk ke situ, sahabat suara, karena gue live kayak, ini abis lagu, gue akan ngobrol di TikTok. Kayak gitu-gitu, oke? Sampai ketemu di TikTok ya, iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Bos, namanya juga kerja, bos. Di kantor manapun pasti ada sebel-sebelnya. Ini gue bacain ya. Apa sih red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Tanpa lo harus nyebutin nama perusahaan, ntar bayar-bayar lo dituntut pencemaran nama baik. Gue ingetin aja. Dari Chevy, nyebelin banget waktu itu ada yang gak suka nimbrung bareng senior. Langsung ngumpulin karyawan terus disidang. Demi apa tuh, kantor apa SMA? Zaman SMA anjir. Kok masih senioritas gitu sih? Katro, tahu guys, sorry ya buat kantor-kantor di luar sana nih ya, bos-bos nih yang lagi dengerin siaran gue. Kalau kantor lu masih mengadaptasi senioritas, lu kampung. Lu katro. Sebel banget gue. Ini buat bos-bos ya. Atau enggak buat senior-senior yang sok-sok senior gitu. Ketrigger kan lo? Eh, bos-bos. Apalagi buat bos-bos. Oh ya, satu. Kantor yang menurut gue red flag adalah kantor yang telat membayarkan hak karyawan-karyawannya. Gue sumpahin, kantor lo cepet bangkrut. Karena ini ya, karena keegoisan bos-bosnya aja. Gak usah yang serius-serius amat. Kalau misalkan memang ada kayak ya struggle apa segala macam, ya gue doain struggle cepet selesai. Reti, kantor apa ya? Kantor apa lagi? Perusahaan apa yang menurut lo red flag? Buk, perusahaan gimana sih? Red flag dari sebuah perusahaan menurut lo apa? Kata Reti, baru aja gue dicurhatin sama OB yang kalau kerja nggak pernah difoto, tapi kerjaan dia beres. Sehat selalu buat Bapak Ibu OB. Terima kasih sudah memberikan service yang terbaik. Sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Susah ambil cuti juga sumpah. BTW gini, gue pernah denger dari potongan-potongan gitulah di media sosial soal pendapat Chef Juna. Lo tau gak sih? Sempat viral kok. Jadi ada karyawan yang izin gak bisa datang kerja karena anaknya sakit. Terus kata Chef Juna, gak ada urusan. Pokoknya garis besar gini, gak ada urusan, yang sakit kan anak kamu, ada istri kamu kan di rumah, yaudah kamu kerja. Nah, kalau menurut gue gak setuju sama hal itu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang butuh support bapaknya physically, jadi bapaknya harus hadir gitu. Gue kalau jadi bos sih, gue akan menggantikan ya. Untuk, maksudnya gue akan mengerti dan dia akan gue suruh masuk dan gue gantiin gitu. Dia gak akan gue suruh masuk hari itu, baru gue gantiin. Alah, itu mah karena Juna belum punya anak. Nah, ya kalau pendapat lo begitu mah gak apa-apa. Ya mungkin ya. But anyway, gue pengen lo cerita kalau misalkan lo ada perasaan yang gak enak mengenai kantor lo, environment lo di kantor, boleh ceritain ke gue, karena abis ini bakal ada sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beryl. Sampai ketemu di jam 9 lewat nanti. Kirimin aja cerita lo ke WhatsAppnya Iswara. Hotline-nya di 0816 114 1011.

0: Surabaya. Selamat malam, masih dengerin Beril siaran di Suara. Menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Dan kita masuk di jam 9 malam nih sahabat Suara. Ada update dulu dari Mas Dewa from Bogor. Masuk Dewa.
1: Malam Bang Beril.
0: Malam.
1: Biasa nih Dewa Taksel. Hari ini gue agak gedek-gedek dikit nih.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Gue kagak merhatiin kalau dini hari bensin naik.
0: Gila emang. Gila.
1: Nah, gue biasa pakai RON 92 tadi pagi ngisi 300. Biasanya dapat 25 liter. Ini kagak nyampe. Waduh, harus nambah sih lagi nih biaya buat bensin doang nih. Mana potongannya masih gede juga itu dari aplikator.
0: Kayaknya kan.
1: Kesepakatan awal 20%, motongnya 30 sampai 40.
0: Set, spill time.

di kehidupan ini mungkin ya tempat lo bekerja tidak memberikan imbalan yang maksimal buat lo gitu ya. Semoga diberi pencerahan untuk kantornya. Makanya buat lo yang lagi merasa terbebani sama pekerjaan lo, mungkin tanpa harus menyebutkan nama kantornya, lo boleh cerita sama gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Semangat ya guys. Gue juga hari ini siaran banyak banget napasnya sumpah deh. Yeah.

0: 101,4 FM jangan diganti ya. Yang mengganti frekuensinya, buat lo yang nyetir yang ganti frekuensi radio ini, ban lo akan yang muter ban lo 3 doang, yang 1 enggak muter ya. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Kali ini gue akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara. Oke. Okay? Ini dapat dari Reti. Oke. Okay. Reti bilang, ini pengalaman gue di zaman COVID. Ini masih soal red flag di kantor ya, di perusahaan ya. Ini pengalaman gue di zaman COVID. Waktu itu anak-anak gue masih TK semua. Anak-anak harus sekolah pakai Zoom. Terus gue sebagai guru di sekolah yang sama harus tetap mengajar online dari sekolah dengan alasan harus pakai wifi sekolah yang sudah dibayarkan sekian puluh juta. Bodoh amat. Gue jadi lu, gue bodoh amat. Yang penting kan connect. Yang penting kan connect. Sayang wifi-nya, kata kepala sekolah, maksudnya gitu. Gue gak punya ART di rumah, jadi kan susah ya, secara anak-anak belum bisa baca bahasa Indonesia, gimana bisa buka Zoom coba. Pas gue minta izin WFH 2 hari dari 6 hari kerja, karena benar-benar gak ada yang bisa bantu jaga anak-anak gue. Kepala sekolah gue waktu itu nyuruh gue didik anak gue supaya mandiri, biar bisa ditinggal kerja. Sumpah, gue lagi nonton series ini ya, Teach You a Lesson di Netflix, soal guru dan murid gitu. Gue udah greget banget nonton itu, gue greget juga denger cerita lo, sama-sama mengenai sekolah lagi. Masa instead of ya udah nggak apa-apa kamu pakai wifi di rumah aja, kamu special case nggak apa-apa, kamu boleh ngerjain di rumah. Instead of kayak gitu, masa lo disuruh ke sekolah? Dan kepala sekolah nyuruh, udah didik aja anak lo biar mandiri. Ya benar. Tapi kan belum waktunya, gila. Terus dia menjawab, gue jawab mandiri sesuai usianya bu. Karena gak ada solusi lain, gue langsung resign akhir bulan itu juga. Oke, bagus. Nah, di sekolah yang sekarang, guru-gurunya kebanyakan gak mau capek. Contohnya kayak ngadain field trip. Tapi kalau orang tua murid gak ikut, mending anaknya gak usah ikut. Daripada gurunya harus ribet ngurusin anak, aneh banget gak sih? Ih, najis, kata gue. Bukannya, gue baca sampai kelar dulu deh. Ketika ada guru minta tolong sama gue bantuin sukarela. Dia mau bayar gue atas bantuan yang udah gue kasih. Tapi gue tolak dengan alasan gue tulus bantu dia sebagai teman gue. Ternyata pas gue operasi, gue minta tolong teman gue itu, dia minta bayaran. Oh Allah, makanya ini nih. Ini yang gue sering bilang ke lo, sahabat suara. Di kantor gak ada, gak, bukan gini. Di kantor jangan prioritasin hidup lo untuk temen lo. Lo di kantor untuk surviving. Lo di kantor untuk menghidupin keluarga lo. Lo di kantor untuk menghidupi diri lo sendiri. Itu yang pertama. Baru sisanya berteman. Gak apa-apa untuk mental support, apalah support apa segala macam, itu jadi prioritas kedua aja. Jangan yang pertama. Karena ya akan kayak gini, lo akan sakit hati. Misalkan lo udah bantuin teman lo si B gitu ya, tiba-tiba kan mindset lo kan pasti kan, oh oke, okay, dia teman gue, ntar kalau gue ada kenapa-napa dia akan bantuin gue. Kalau misalnya dia tiba-tiba gak bantuin, makan hati lo yang ada. Thank you Reti ceritanya. Kita kembali lagu dulu yuk. Buat lo yang pengen cerita sama gue, kirim aja chat lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1001. Lampu kuning. Buat lo yang pengen cerita, ditunggu. Dan sekarang masuk aja ke TikToknya Iswara ya, iswara.network.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Connie Khairy.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kati lagi, kaki. Gue lagi mikirin kata-kata lain gitu, gue lupa kata-katanya apa. Dan ini masih dengerin Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam bersama Beryl tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke, okay. Kita ngomongin kantor masing-masing ya. Lo yang lagi di mobil nggak ada ini apa? Nggak ngerasain kejanggalan gitu atau hal-hal yang lo sebelin di dunia pekerjaan gitu? Nggak harus kantor lo yang sekarang, mungkin kantor lo yang sebelumnya. Ataupun ngerti nggak sih maksud gue, sahabat suara? Lo dengar dari temen lo gitu, ih, lo kan udah gede nih, lo bisa consider dong hal-hal yang kayaknya red flag nih. Dan jangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ini sekalian gue menyampaikan pesan dari lo sebenarnya untuk bos-bos di luar sana yang gak tahu diri gitu. Oke. Okay. Tapi don't get me wrong ya. Ini bukan gue bukan cerita ini karena ke-trigger, enggak. Gue tadi lagi baca-baca thread saja. Terus teman gue cerita gitu, ya udah di kantor gue aman, nggak ada apa-apa. Bos gue baik, lo lihat sendiri. Gue dugem bareng sama bos gue. Ketika ada cerita dari anonim, gue sebut anonim aja ya. Biar gak kesebut namanya.
3: Hai Kaks, mau request lagu.
0: Mau request lagu, ini ceritanya gini nih.
3: Ngomong-ngomong soal kantor red flag nih ya, ini mau ikutan topik nih. Sebenarnya tuh bukan kantorku sekarang, tapi kantorku yang sebelumnya sih. Itu tuh kayak red flag gitu loh. Red flagnya dia tuh bukan perusahaannya, tapi HRD-nya dan juga kepala tokonya. Jadi mereka tuh kayak klop gitu. Mereka tuh kayak sebenarnya bukan dari toko itu, bukan dari kantor itu. Nah. Mereka tuh kayak pindahan mutasi gitu loh, tapi langsung menjajah dan memporak-porandakan. Mereka tuh bikin aturan soal sales harus segini, aturan toko harus begini, padahal yang tertulis di bagian asli dari perusahaannya, aturan asli di perusahaannya tuh gak sesuai dengan gitu, gak sesuai dengan apa yang mereka bilangkan. Terus masa nih, misal HRD nih, kan kita punya toko nih, punya store, lumayan gede lah store-nya. HRD, dia bisa masukin si kayak SPG lah atau apa tanpa surat jalan. Jadi kayak udah langsung masuk aja gitu, disuruh masuk, gak ditanyain surat jalannya gimana. Sampai SPG kan terikatnya kan dua pihak kan, toko sama brandnya dia. Sampai anak brandnya dia tuh bingung, kenapa nih ini siapa nih tiba-tiba datang, gak dikenalin, gak diinterview, gak diapa, gak salam dulu ke supervisor kantornya, tokonya. Masa tiba-tiba datang, tiba-tiba dipilih sama RD-nya, kan itu bukan wewenang dia ya. Itu first anehnya. Terus masih banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar. Kayak semisal nih, dia itu si kepala toko nih, dia tuh punya kebijakan yang sesukanya gitu. Misal hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, omongannya diputer-puter gitu loh. Jadi kayak sumpah red flag banget itu. Tapi untung sih dengar-dengar ya, dengar kabar burung, katanya dia udah terciduk berkali-kali, udah diperingatkan berkali-kali sama orang atasan kan. Kayak kok kerjanya gini, soalnya sampai anak buahnya dia itu termasuk aku itu kita resign semua dan berturut-turut sampai dipertanyakan ke pusat, ini kenapa resign semua? Kamu gimana ngasih taunya? Kok bisa anak-anakmu resign semua begitu? Dia langsung kena. Terus tokonya dalam pengamatan pusat.
0: Bagus.
3: Mampus dia tuh.
0: Bagus, bagus, bagus. Berarti valid ya bos lu bego gitu aja. Soalnya orang staff-staffnya pada resign kok. Nyebelin banget sumpah, nyebelin. Ada dua, dari sini gue menangkap dua tipe atasan yang enaknya. Yang pertama yang gak transparan, which is HRD lo tadi kan. Ngajak orang tiba-tiba ngajak aja, gak ada pemberitahuan. Terus atasan lo yang berbelit-belit omongannya. Gue gak tau kenapa sih berbelit-belitnya. Apakah emang di orangnya kayak gitu atau gimana? Atau kan bos kan macam-macam sifatnya ya. Ada yang sumbu pendek, ada yang serius banget, gak pernah fun, kayak gitu-gitu. Ada banget, tipe-tipenya beda banget. Tapi ya pokoknya buat lo, apapun yang lo lagi kerjain sekarang, lancar-lancar. Semoga tidak bertemu orang-orang seperti itu lagi. Karena lancar atau tidaknya pekerjaan staffnya adalah bagaimana lingkungan itu dibentuk oleh atasannya. Gitu sahabat suara.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Sekarang kita ada di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Pew, pew, pew, pew.
0: Let's go.
3: Beryl, bukain dong.
0: Nah, tentulah, tentulah. Bukan Beryl kalau nggak buka-buka namanya ya. Sekarang ada cerita lagi. Ya ada cerita. Masih di Berani Terbuka sama Beryl. Kali ini ceritanya voice note. Kita putar ya. Cerita mengenai perusahaannya mungkin ya. Masuk.
4: Hey Bir.
0: Which?
4: Ini gua.
0: Iya itu lu.
4: Gua pakai HP ini di gua. Soalnya yang HP yang biasa gua pakai lagi dipakai. Jadi
0: lu kenapa sih kalau voice note selalu bisik-bisik?
4: Ini gua yang dari Manado ada di sini menjajah kamar gua. Jadi ya sekalian aja gua pinjemin HP-nya. Gua mau cerita nih Bir. Gua sama cewek gua udah sampai di
0: lama. Cewek lu udah sampai di apa?
4: Tahap yang mulai bosen.
0: Mulai bosen
4: satu sama lain.
0: Iya, bosen sama cewek.
4: Mulai bosen aja gitu kan. Nah, gua ini ada satu yang gua harus bilangin dulu. Gua ini jarang banget ngedate karena ortu gua strict parah.
0: Nah, ini seperti kondisi strict ini ya. Lo takut ketawa.
4: Parent parah. Jadi gua jarang banget ngedate jadinya ya kan. Tapi gua itu kan karena satu sekolah, satu kelas juga. Jadi tiap hari ketemu kan. Tapi kan sekarang libur. Jadi gue jarang banget nih
0: ketemu.
4: Ketemuannya. Nah, menurut lo dan sahabat suara yang dengerin, gimana caranya biar gue sama cewek gue itu gak bosen, kita itu gak saling bosen sama hubungan kita. Thank you Bear. Oh iya, BTW yang terakhir gue BTS itu yang panjang 6 menit gue ketiduran pas lo jeda BTS-nya sama lagu. Nah, pas lagu
0: apa-apa,
4: itu gue ketiduran. Jadi gue tanya lagi, backsound yang biasa lo pakai itu apa judulnya?
0: Judul.
4: Thank you Bear. Mau request for revenge ada selamanya. Fit Vera Basari. Thank you.
0: Oke. Ntar gue cek ya ada apa enggak ya. Jujur gue lupa itu judulnya apa. Gue gak tahu judulnya apa ini backsoundnya ini kan. Dia bertanya biar di hubungan gak bosan gimana ya. Lu coba variasi-variasi baru lah. Gerakan-gerakan baru gitu. Maksud gue lu kan suka main Ayo Dance ya. Lu coba gimana sih gue. Nyapunya bingung. Gimana ya cara bikin hubungan tuh gak bosen? Kalau menurut gue, berantem deh coba sekali aja. Dan lo akan tahu tuh ntar gimana lo. Jadi pala lo akan muter untuk mencari hal-hal untuk mengobati berantem tersebut gitu ya. Jadi endorfin lo, endorfin lo akan dapat endorfin. Terus kalian berdua akan jadi menggebu-gebu lagi. Atau coba rutinitasnya diganti setiap akhir minggu. Cobalah kalian ke tempat-tempat yang jarang dan belum pernah dilakuin sama kalian berdua gitu ya kan. Seperti misalkan kalau rumah Pak RT lo ada teras, coba pacaran di terasnya Pak RT gitu kan. Jadi kan adrenalinnya dapat gitu ya. Jadi lo intinya lo butuh sesuatu hal yang bikin lo dapetin adrenalin di situ. Nah, gimana guys? Coba guys, menurut kalian gimana? Ada gak sih hal-hal yang bikin pacaran tuh gak bosen gitu? Karena banyak banget nyet, sumpah, yang bisa bikin pacaran tuh gak bosen. Apalagi bosan-bosannya pacaran itu biasanya di bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh tuh. Yang antara bulan itu tuh. Serius, itu beneran. Biasanya di bulan-bulan segitu. Kalau menurut gue ya untuk membangun hubungan yang, atau untuk mengobati hubungan biar lo gak bosen gitu, coba putus deh, coba. Salah ya, salah ya. Coba, coba diobati dengan cara ya ngobrol berdua gitu ya, biar tahu lo butuh apa, gue butuh apa. Cobain sesuatu yang challenging, misalkan banyak tuh kan olahraga yang game gitu, atau enggak banyak mainan-mainan yang di mall-mall tuh ngasih lo yang loncat-loncat apa yang membuat keringat gitu. Nah coba fokus sama aktivitas yang berkeringat gitu ya, apapun itu. Ya ampun, cerita lo ini tuh bikin gue. So it's time for anak sekolah from Krisha. Siapa yang kangen zaman sekolah?

0: udah mau jam 10 malam.
1: Sudah menemani aku dari jam 8 tadi. Dan terima kasih juga buat cerita-ceritanya, sahabat suara ya.

0: Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 juga. By the way, info minggu depan gue gak siaran nih. Akan digantikan oleh teman-teman di suaraku, keluargaku. Itu lampunya ada di Shopee gak Bang Ber? Wih, penasaran gak ngomongin apa ini? Ya gue ada lampu baru dibeliin Katika, dibeliin bos aku. Gak tahu, tanya dah. Ada orang tuh lagi nonton di TikTok. Pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. And ini ada juga sebuah voice note. Jujur gue lupa muterinnya. Ini gue puterin akhirnya. Sebentar.
1: Aduh Beril, kemana aja? Gue mau nyari-nyari. Ternyata disokin. Aduh.
0: Nah, gimana nih bro?
1: Kangennya gue sama lu.
0: Sama gue juga kangen anjir.
1: Gilo, gilo, gilo, gilo. Yaudah gue request lagu dah. Kelab Project. Tak bisa ke lain hati.
0: Ramadan, how are you?
1: Ya udah, cuma biar lu doang dah yang ada di hati gue dah.
0: Weh keren, tapi lu laki.
1: Thank you Beril.
0: Thank you Ram. Gue pamit dulu ya sahabat suara ya. And I got you Ramadan. Kelab Project, tak bisa. Gila. Gue tuh kalau inget Kelab Project tuh gue inget Jogja. Dan jangan lupa di follow Instagram gue by the way, @b3ryl. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Kita nyanyi sama-sama yuk buat fansnya Kelab Project, tak bisa kelain hati. Bye-bye.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi pulang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pajak 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi sahabat suara, selamat hari Kamis. Mudah-mudahan hari Kamis ini menjadi hari Kamis yang manis.
1: Jangan lupa untuk beli kismis
0: supaya kita hari ini gak menangis
1: dan sakit di betis. Maksudnya supaya kita gak menangis dan sakit di betis gitu mas.
0: Nyerinya sampai berasa ke kumis.
1: Aku jadi kebelet pipis.
0: Jangan lupa dicebok tipis-tipis
1: Sambil dengerin Iswara Sis.
0: Anjay, yang terakhir sumpah gak enak banget. Selamat datang di Suara Seru.